Okey, sebab Tina lagu dan juga rancak masuk Dino dengan lagu dari Pogan. Kena memahami minat pas pukul apa mahi berpagi. Masa lagi kita nabi segmen Maka Krim Khas berpagi. Anu 6 Siti Sanche semerima nombor mahi 2026. Dan berpagi itu bisa mengenaku ya. Lina Cagam kita atau jam kita bersama ada berpagi Siti masuk pukul 6 berpagi. Dan pukul 9.2. Pukul peri pagi Siti mati. Okey, jadi selamat pagi kita ucapna ke sama Ruka bersama kita ada berpagi Siti. Asyik lagi bersama kita pagi ti ada lagi grupa guru bersama kita Christina Irin, Raju Raj bersama kita ada berpagi Siti Bundau Babeh Y. Ada lagi bersama kita menang masih jerebu dan masih tina harap kita sama-sama jaga adab kita. Okey, Landi Lambit and Nenek Villa. Ada lagi Sinyup Rucis bersama kita. Terima kasih ni semua Balai Pekeping YFM Day ada bersama kita Dabru Pagi Siti. Jat terus dengan lagu penghibur kita. Ya, lagu Napa-Napa. Napa-Napa Dabru Pagi Siti ya.

0: Anak-anak kering kata ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, sematinlah lagu masa Raymond Bihot dengan lagu Sambal Sorai Sindok. Kan ada tak perlu berminat lagi tinggal kami sama. Dah habis segmen Makan Krim Huas kita ada berupa lagi Siti. Dengan sama kita ucap ke Joli Pawan. Dah bersama kita ada berupa lagi Siti. Ada lagi Robert Chawas. Sila lagi berada di Kerata. Ada bersama kita Roy Kuang. Ada lagi Derek Asen. Rachel Merican menang. Selamat pagi kuana. Nebara dengan dikenal dengan adab na. Dikiriki beragi Martin. Salam manis so siburan na kuana. Nur Artika ada lagi bersama kita. Ada pagi ti Sandy Ann. Charlie Chung Tizam Lime bersama kita. David Ecom. Menang selamat pagi. Selamat hujung minggu kuana. Okey dengan Christopher Muni bersama kita pagi ti. Menang selamat berpagi kuana. Harap malam dia pan sama sehat. Sedap tadi hibur keping lagu-lagu dan dominain kita dah berpagi ti. Terima kasih. Dan semua bala kita ada mengkomen our Facebook live at Berpagi City.

Okey, Zamatina Adib sama Adib. Pernah Zamatina lagu people kita masuk Des Marcus Adib sama Adib ekuan ya. Lagu people kita pagi Siti dengan pegol peri berpagi di mati kita nak sama-sama keping agah jam peri. Lepas pula masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Okey, terus dengan lagu people kita masuk Lin Sayesi Sobaka Singumi. Okey.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti og yung bungatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut og yung penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

Okey. Saya nama Tina, lagu pihibur kita masuk MKB Famalia dengan lagu Pirangkis Kenang. Oh, kerana dah Pirangkis memang cukup menam ya. Jadi ketika ia segmen makan krim huas kita ada berpagi Siti. Saya cakap berpagi ada 6 makan kita ya. Semerima lemburan Mahi 2026. Dari pasal-pasal pukul peri berpagi. Kita ada sama-sama ke pihak Gacang Peri 28 Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan lepas Antin harus lagi dengan pengarun Aminah Beken dah habis segmen Ian dengan Cik Aaron Topu Kurs Mentua Narang Anu Siti Mati. Jadi dengan saku Linda Jagim mengucap selamat pagi, selamat berdapu lagi dengan semua Balap Kaping WFM Daya Dama bersama dengan aku Ketua Air Terucam masuk pukul 6 berpagi Topu Kurs Pri berpagi Siti.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semang dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, lagu hibur lagu ada Wata Badak The Seal bersama Dora Hayu Kurnia, Dora Hayu dan Totap Bersama. Terima kasih yang The Ogi Bersama ataupun The Totap Bersama Dukoi Dati dan Wai Fan berdia siaran dalam segmen Yen Yang Diaren Pagi Onu Nuo Medang Nuiti Semeng Rima Onu Bramoy dan Sawa 2020. Harap nang suat bingan sihat-sihat sejak dan nyom minggu dekat Dati ya. Jadi keadaan dan Bandar Kuching masih lagi berjalan Rebu nyananga masih lagi ogi asuh dan ruang udara ada. Jadi nudu ingat de kerja ada sopa jaga pinya perungganan ingat nuak pin de suku pakai tutunung do boba semua ingat sentiasa ada sopa. Do tipasa ga naik kerja de sopa ya. Kurang naik aktiviti de sopa ga. Jadi ama-ama ta senian ataupun senang para warga emas yang ada lagi risiko onam the critical nyananga ataupun onana kopet material dak bar temu ruah ke sopa sopa keadaan ang onu iti memang boga nya mudah ria moket ria sungo ria ada ya. Jadi iti renangnya boga amamatah nya dogi onam asma susagah semua boga naik aktiviti de sopa aman nyong minggu ke dati aman nyong minggu ada samara dangaren semua ria ruah ke kodia ke odisya ke kodia lepas nu rasuk pari ke bori ya. Dan nanti ingat de ogi bersama dan wifam bedia saya kemenyan yang diara dan pagi terima kasih ayinu dingan Tan Sen Jai ke Tan Sen Pagi Jai ke pukul 9 pagi segmen Bekat Kermuas Negara pukul beri dan pukul 12 di dia ini segmen yang dengan tiaran antara program Tokyo Bersedia dan pagi di ini pukul beri setengah dia dari sama ngajit program Belajar Sinabi Putis dari habis sama dua cikgu Angela dari sama ngajit ni Bang Sina dari atas belajar dan Sinabi Putis dan ini dalam pukul 9 pagi dia dari sama ngajit ulangan dan program Cerah dan lagu bidaya okay, jadi terus bersama lagi-lagi sejangan lagi dan pagi di segmen yang dengan tiaran.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian enam berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

atau Brahman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduah yunganu YFM Bidaya kerak bisama.

Okey, merevive She Will Be Love, Ragu Pibur dan segmen ini yang diaran Seramat Bersama Nudu Suat Bingan. Jadi yang dapat bersama dan segmen ini yang diaran dan pagi ting Yerusu RTM Click aplikasi dapat dengan download dan Google Play Store dan juga Yerusu website rtmclick.rtm.gov.my. Pukul 9 pagi dia tersama ngejit cerita lagu BD sesiaran ulangan. Dua kita buat lagi-lagi people sebab pukul 9 pagi dia.

0: Hey, hey, hey. Selamat berdua lagi bau dua aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya di Radio YFM Budaya dan pagi ini. Atau bersama dengan episod carta ke taruh puluh ni. Kada biasa dan pagi ini aku sadik saja dalam studio sebab DJ Jazz mungkin ambil cuti omu saya ikut adik puan kaki Saudi. Padahal dalam pagi ini aku tetap naik tugasku saat magah nudu ingan top 10 carta atau saat tiap-tiap minggu lah ya. Alright, jadi ini atau ninggak kedudukan carta atau saat episod kita 20 ni jatuh sama-sama dia ninggak kedudukan carta atau saat minggu lepas.
1: No more small.
2: Ku pakai motor sadi, ku penuh musim kapo.
0: Alright, nak saya ragu di sebunga carta, you know, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon.
1: No more pre-e.
0: Nama beri ragu so Hamilton Johnning ragu dalam jera yang pimo.
1: Nomor moi.
0: Di depan nomor moi, ambak kais barang Nazri NJ.

0: Mara Juice, so Valerie Tiam sa Dawo E. Nomor Nuam. Ragu di depan Manuam, salam ku Kamelia Freddy Thompson.
1: Kamelia, amu madayu, dan menegu suka.
0: Nomor 5. Di depan nomor 5, The Vipers dengan Ragu Dodon Joget.

Ragu di depan mempal, Ragu Zopis Band Temengan Dayung Kumang. Nomor taruh di depan mataru, minggu lepas, dut gedut goyang dandut, semua grinas.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau pakat industri music oto.
2: Sementara ragu-ragu dah selamat dengan minggu lepas sana ragu so penyanyi Division Ocean rindu-rindu sayang agogo yang senuh. So Patrick Debeng jawab pinggu dip sesia do nog buat asengku Beethoven ino ragu-ragu de selamat minggu lepas do bagi ngan daraan le notu ataupun ngipago lagi kedudukan ragu mono ingan boleh ngundi di Facebook YFM do yo ingan klik like CJ ya. Alright, jadi dan pagi ti ha aku sadi CJ dan studio mungkin selepas dia mungkin Jason akan bersama doto ninggal dah tiak ya.
3: Bersama.
2: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
4: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on ketimu.
2: Ya, mono, don't speak many you.
4: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, itu ya, mau tanam soto ada no.
2: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
4: Eh, muti benar le dapat gitu, muti bati.
2: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
4: Agong saja, muma mogo ne, kuni enggak mau monu musio tia kono kot, muna liat, muna palitnya.
2: Eh, tonggon di ku ponu tia, kaki ku guyu-guyu ponu loi, tonggon. Bunuh ku no ku ke motor ti
4: bukan ni aku soto eh bukan aku soto eh kalau di dengan ku ni ni ni eh soal apa leh gagal yang dua kuat ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya idoh ikut tahu ku sebenar leh mu rasa mu nang do dapat anu do dapat aku bukan ni aku ti dog aku naik terba aku kristen ku gig pakai dek berani nang kamu mak nah tak bohos lagi ya iti di doli aku leh. Coti aku sinar sadiku. Tidak kena memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kono ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
5: Mak tambah mau tole mabuk. Bahaya.
2: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengitu top 10 carta lagu-lagu Bedoyo. No More Small. Thank you.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogok game mano, yang mau sebab no kadang kita ada fot yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas pernah si Eno nih. Atih pengobat guru-guru dari pernah nanti di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak kan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti di harap itu hanya Nadina handphone selain handphone Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakal nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
3: Sama Roku, Josh Martin, Nadine Small, lagu paling popular di YFM Dayo, carta lagu-lagu Dayo.

0: losak dia beri inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak motor kat sana. Muh le motor kat dia oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Sama doku Josh Martin nog di semua hukum lagu paling popular di YFM Dayo carta lagu-lagu Dayo.
0: Alright, jadi ini jaya dua ragu di mengingat ngajit ragu di sebungas di depan mas mong jaya ragu sobeli tiam ragu dadan dawo i. Abitu nak ada ragu di depan mora pri i ragu so Nazri NC ragu dadan emba kai si barang. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episode ke 30 ni. Aku lenang hai dia nuduk suak so, barang dengan tau di Facebook YFM Budaya dalam pagi ini. Selamat pagi nuduk Ronald Dennis, Lawrence Mick, Bunda Ubabe Y, Mide Sam, selamat pagi. Rachel Marika, Notogi Desus Pain, Notogi Elizabeth John. Selamat pagi kan, Nudu Puan Dorin Gubes, Puan Doli Tawin. Dua suak ingat lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Dua harap pada pagi itu, Onu dah terbang dengan Bogot Tuah ya. Mungkin dalam pagi itu lagi kau ingat berandam ya sebab ini nanya biasa deh dan tipu musin lu bongoh kerana itu tiap sengumi agian dua ijan dek tau dah atau mudah deh aon jadi mak kombut ya mak kombut jaga kesehatan ingan. Alright, jadi dalam pagi ti atau masih lagi dalam penghitung susun carta tu saat ngojit kedudukan ragu-ragu negara juara atau saat minggu itu dua di tempat nomor moi minggu itu
3: nomor moi
0: ragu di tempat nomor moi ragu so the Vipers ragu dan joget bujang nami ya.

0: Gerak Bersama.
1: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini Ninoh Jaya Ragu so kumpulan The Vipers Taban Ragu dan Joget Bujang Nami. Jadi Ragu ini sebenarnya Rabu ya, setaban melima minggu lepas kita dapat nomor moih 2 minggu itu yang ngarang 100 undi sejak berbanding. Dan minggu lepas kumpulan ini kita terima 120 undi kaki so undi dia 120 undi ini. Ino sekian untuk para peminat-peminat kumpulan The Vipers ya. Orang jadi peminat-peminat kumpulan The Vipers yang boleh ngundi ragu dan carta itu hingga nanti ke Facebook YFM itu ya. Ingin klik like saja di punok ragu ino. Mbak nambah komen ataupun ono ni sebab sekira komen dia ia akan dah nino Facebook itu punok. Ino dia nusah cara ngitung dia. Ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat sama aku noga pukul semong di lobby saat ngojit ragu-ragu dan carta atau ogi pencalonan bau atau dan minggu itu dah makomut. Ya, makomut. Nah, du maningan dalam pagi tinggundi ragu-ragu dan carta ya. Sana tu lagi kedudukan ragu-ragu atau dengan minggu bau. Alright, jadi pagi ti masih lagi single-mingle aku dan studio dari dengan ko dari co-pilot ku Supiah ya. Daki-daki saya Odi dan Puana dalam pagi itu. Dua harap co-pilot pali ya. Sa rami lagi program carta lagu-lagu budaya itu. Alright, jadi bagi ingan da ogi oni-oni aktiviti ingan dan pagi itu. Mbak sekian naik aktiviti ini sopak. Mungkin lagi kau ingin dalam jogging. Sebab pada masa adin Pandaraya Kuching dua di bagian-bagian bokon di seluruh Sarawak. Obuah penusah jerubu. Mau 100 lebih kesembuh ya IPU jadi berhati-hati berjaga-jaga sekira ingin anda jogging ya pakai le face mask ya sekira ingin dalek nggak pakai face mask ya susah gak sebab ini nangnya so dua ingin tiak ingin ngasong dobu-dobu muti ino tiak ringin lagi pasas kesehatan nudu ingin alright jadi ngurang le activity di luar nuk le cukupin masak Mati nak gak gorak barang nak ingan dah nok piin ya bogo-bogo emak dah nok piin dah sidi-sidi mula bim gura dia ogi enam tu bokon lagi dog. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat nomor ju dalam pagi ti atau dengan ragu so Freddie Thompson itu ialah ragu dalam salahku Kamalia. Ragu itu minggu lepas di tempat nomor 6 Rabu ke tempat nomor 7 teruskan dengan ragu di tempat nomor
2: 7

0: kati ya. Ponu nih kaya ponu, mu tito sehat sebenarnya pamu.
1: Tiak, tadi kepoli dukun kini nga, di tubuhan kupuat ti.
0: Nah,
1: nga. Nyu tiak nisi doh je, pandai pagu pamu. Boleh aku tolu ku dikati pamu.
0: Inoh leh buatin lah, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kepoan nyamu ti, tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nog dati, atau guru dati aja. Dia penuh. Tau di mid nomor, pandai tulis tadi ni dia. Tunggulat bilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah, Betrouble.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Nah, kasih apa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh.

0: kahit kung cakap mamati. Kumunam, desmonan.
1: Kahit naman nam. Si Ian.
2: Ito, yan ang si Ian. Mamun, no? It na.
1: Ayaw, may.
2: Oh, gabi.
1: Oh, to. Timot kita, Nas.
0: Dato, temperature mo, tipo.
1: Mabak si may.
2: Tanah, dah Nas ngatul. Dah nampak si Kian, dah si Kian tu nyobot dukun lagi ya.
0: Yalah. Apa, ni nyobot dukun. Geti saja. Mati ku ngecek staff ku menik ngecek na.
1: No, ku dulu ku dikati, yes.
2: Yeah. Sekolah na, Nas cek otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun, puah-puah, aku ni jadi ya, tiada. Ti, dia paguh ya.
0: Selamat tiada, beringku-beringku nyempak mu.
1: Ini nang lo.
2: Bak mo kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot lah.
2: Haa, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
2: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
2: Haa. Ngecit je, ngecit.
0: So slow saja, relax. Relax kan cakap, relax.
1: Okay, mai ti. Ano lagi, ada lantai tu, mai?
0: Ngecik adak mo tayo, ngecik adak mo.
2: Dom ni lagi, Nas. Sama kau cek iyo ti, tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemannya dah berbatu, tanon iyo dah tepan iyo. Mat, dah terlihat penuh iyo ti na.
0: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
2: Hati, mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung ha.
1: Okey, mati.
0: Okey, hal. Mati ku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
2: Do nya tia, ni menang siklip tip kadu di kataya tia.
1: No, no.
2: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur saan ku.
2: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
0: Ti surat siklip mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
0: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
0: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
0: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas, boleh Nas.
0: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dari ketaban ya Tina.
0: Iya, boleh.
1: Sali kunog.
0: Pagi lah.
2: Nombor. Nombor kita kot ya?
0: Iya, boleh.

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Gaya anu diperas tapi teban susah.
1: Ati aku update baru kerap pantun.
2: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
3: Maka jumpa lagi kuah jawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
5: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak kudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atin sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, natong onak kobok mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun, tiap sowak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap unu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
5: Ya no, kunang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on katimu.
4: Ya, mono, don't speak many you.
5: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mukun kat ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
4: Bergorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Adeh.
5: Eh, mau tiba nang dapat kita, mau terbati.
4: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
5: Agong saja, mumpam mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya kon kon, mau nali dia, mau palitnya.
4: Eh, tonggon dia ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu doi, tonggon monu ku, no ku gak motor tu.
5: Bukan ni, aku shoto eh, mau gak shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas ni, gagal yang dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, pada ngah push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya. Ne. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang, aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya? Iti ti dolia aku nang. Cuti aku sih nak sadiku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu dua tanamu kau nada doh. Ini dua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
6: Mak tambah motor le mabuk. Bahaya.
7: Boh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Amos Mong Nogle Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan penghitung top 10 carta lagu-lagu bedoyo.
3: Ya, balik lagi bersama doku ya. Dan pagi ini dalam episod carta ke taruh perundi. Ini dia Okta ngajit lagu di seterusnya. Aku dan Nenang selamat pagi dia nudu James Pengiran dan pagi ini. Selamat pagi kan nudu Mr. Dennis ataupun Donny Lim. Selamat pagi nudu Mr. Donny Lim dan pagi ti dua selamat pagi kan nudu suak barengan dogi buka radio YFM Bedoyo dan pagi ti sama ada ingat dengojit pakai di 0.2 MHz ataupun ingat dengojit pakai di 0.2 MHz 2.2 MHz. Watin lagi ingat dengojit kai pakai RTM clicks ingat ga dengojit kai pakai portal radio dan pagi ti selamat pagi nudu suengan do ingat dan ingat kai di Facebook YFM Bedoyo. Hai nudu suengan dan pagi ti sehat ya. Sila ingat dengan sehat kalau biasa lah hari berapa do doktor ya ataupun mak kombut man ubat kada cerita ti inolah ni so sketsa ngantun cerita nudu bala dengan tu kusi info semadi ke dan pagi ti atau gi appointment ke ataupun ni kan atau ni ya ningak ni kalender ingan ke ataupun ningak lah kad klinik ingan dan pagi ti podo gi appointment ya ramat tu pukul sepatut tu biasa pukul moi start ingan ramat mu nah itu mau mulai pukul semong di tia likas lah baru semamu likas mamu. Okey, jadi kita terus dengan ragu dan seterusnya apa gitu atau di keragu di tempat nomor 5. Ragu so Hamilton Johnning, ragu dan jera yang pimo.
0: Nomor 5.

0: Kelantan, carta lagu daya bersama DJ Jones.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
2: Segmen yang ngan diare barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

dan The Seal Rahayu Karunia, sementara itu adalah lagu bau so kebulan di Jagan Band. Lagu dan cinta nomor

Ini saya kebelan DJ Gun Ragu dadan cinta namun ni. Sementara itu ada ragu bau saya Milton John yang luruh atinku.

0: Alright, jadi no, yalah, kalau-kalau Zora ragu bau dan carta ataupun dah ragu-ragu dan sistem YFM Bidaya.
1: Nomor taruh.
0: Alright, jadi tahu dia ragu di tempat nomor taruh dan minggu itu ragu so sumuglinas ragu dalam dut kedut goyang dangdut.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
3: Anak-anak kering oto ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
4: Nih balik pasal aku.
5: Aku dia kilin tu sementi. Doi nyak aku. Kumit lah. Ini enggak. Sangon pensel ti.
4: Pensel aku no. Bau sih nak milih ha.
5: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
4: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
5: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, bidaku. Jadi aku mitra. Kira penyelamat gak aku ti.
4: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil kiri na, bigulan kiri na. Cikgu, jod mi pensilku.
3: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
4: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
5: Iyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
4: Ngin balik pensilku.
5: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
3: Ngin deh cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok ke deh bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
5: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doriak ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
4: Nah, kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensilku.
5: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
3: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
5: Yo cego.
4: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: Gerak Bersama.
1: Raja Dinote Ragu Naib Juara Tosan Minggu Iti Ragu So Tonis Poji Ragu Dodon Seraru Gaun. Dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 dan Minggu Iti dua ingan Mostap Podstat ngundi leh ragu-ragu dan carta moh kuna dan Facebook Masa Adin. Dua atau moh kilandok ragu juara atau saat minggu itu Pak Ngedia ini aku lana nasional pagi itu nudu Wellington Imai dan pagi itu lagi bersama Roto muka nasi Miraj atau gigi kau aja penyanyi atau dan pagi itu lagi ngoji atau di Radio YFM Bidaya waktu ini lagi bogok lagi madi-madi bokon lagi ngoji radio dan pagi itu saat puan kedudukan carta atau dalam tipu di minggu itu lagi ke Irvin dalam pagi di senang pagi duduk ke Irvin dua harap ingin terus menyokong industri music atau budaya jadi atau ngajit ragu juara atau saat minggu itu dah berubah kedudukan masih lagi penyanyi Chris Wooden Gun bisa maduanya di dua hal Ellen Kayan ragu dia adon ngunci cinta itu adalah gelar juara mingguan kali ketaruh juara

0: Okey, jadi waktu ini ada kedudukan carta top 10 dan tipu minggu ini episod ke taru puluh ni dengan ragu juara minggu kali ke taru. Ragu dengan ngunci cinta so Chris 2 Allen. Alright, jadi tak paling ngajit recap kedudukan carta atau sahan minggu ini.
1: No more

Okey, jadi nak kita saja masa dah dapat top kursi top 10 carta atau saat minggu ini. Doku juga terima kasih. Boga-boga nurus suai dengan demoh bersama doku selama 2 jam ataupun ni jam robih dalam pagi tim boleh 2 jam ya. Dan program carta lagu-lagu bidoyo. Dan pagi ini terima kasih nuduga dengan do suingan dengan jita aku dagak-dagak si jaingan ogi dalam pagi ti. Dua da pagi ti atau ogi pencalonan bau. Pencalonan bau itu aku pilih lagu so penyanyi veteran atau penyanyi oma atau yang Alan Lupeng dari toban lagu dari Mung Padi da Mampak. Jadi no gotop dapo dan minggu bau dati aku Josh Martin. Bye bye. Nuduk suingan.

Selalu ada peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangduah yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

program 9 Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert 9 Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sawa, Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama.

Okay, lagu Bieber, lagu tempat-tempat The Scorpions, tempat lagu dan You and I. Dan pagi ni Cina Kerapa Kursus semua dua terang juga kedua-kedua mirip lagi. Jadi terima kasih Ainu Dingan Jaya teman sama-sama ke ngaji program carta lagu budaya sen siaran ulangan dan onunum dua carta lagu budaya tak penting ngaji lagi sen episod terbau dan onuni minggu bau. Okay, jadi nudu barengan de setiap habis sama dekai dati dan WFM budaya aku juga selamat pagi Ainu Dingan, selamat bersama dan kita bersama dah saya kemudian dengan tiara dan onu nuomo onu iti selamat nyong minggu nudu ingan onu ni siap pengundai dena ingan arun nang sok mojo bonai sok rami-rami bersama dua dingan ingan bersama dua rawang ingan ke ataupun onu ni sejak kerja dena ingan de rominara ingan relax sejak ya tersantai dan onu nuom de kodai di. Okay, lagu serasa ada sama aku si dia dan list lagu kenapa lagu top itu ya. So Tony Peace Band, some people to call it on my fam. Segment in the other.

Ya, sinar pukul 9.30. Harap asing yang dah pengajit siaran Desem UEFM. Negeri sejak terbih sama. Selamat nyong minggu nudu suat de pingan. Selamat man dan tengah nunggu man ni titi ya. Jadi dengan keinginan de Ogi dan siaran koi. Mak kamu dah pukul nombor mi tiap ingin dapat parik bersama dua DJ de boker dari tugas dan segmen ngancang petik. Mereka dah pukul pri ngan rom. Jadi aku juga selamat naik kerja pengenaingan. Biar pagi. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing ni semarahan.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Okey, hello hello sungai dan lah sepesu ke mani tamlim dan hello belu ada ni pejedahi ke DJ Baun ngejeloh program tamalang unalo hati program ngelarah ngelu anadahin hapan dan lah mani tam na tekelengi redo kaya Miri FM belu ada ani anu dengar kelo bake-bake ngin alim kelo sayu mage dan lah ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tam malang kurah nojakani mengkelo hadau aku mana taban dan lah mengkelo hadau ngelarah ya dahi manita malanya dui haida matandau jakani mengkelo hadau pakai tupi pakai hun palahu pakai payung awi kelo sang musang men amin kelo ti. Okey, manita lima dani hana 25 da bulan saya duma 2026 dan lahu dani hati gate adau nam. Jadi manita nate hak kucing seria nelunduk bau ne palahu men kelo dan teh samarahan kelo dan kelengi reda kaya nak Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Pentusu. Nah palahu manita malan teh halam dalih kan palahu hawan dalih jaka ni kelo dan kelengi reda kaya Miri FM pakai radio online tab norepah RTM klik lalu mengkelolong hipo na Facebook mengkelola hadau na penjidahik ngejeloh live HP radio kayan. Jadi manita melantengin live belu hadau ni mengkelola hadau na majai usu mau keji pusu halaman akui lalu mengkelola hadau share live anih menebake-bake tam alang tehin netua jaka anih jasi dalam peji pegep tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi aminat tebalai mengkelola matang nun kan lagu lang buka lasan taman adi jadi lagu lang buka lasan taman adi aku upah pani tamlim tek lenghi aji lagu ala kena Suzy Shania ihati amai inai dah hebat onin ai tam sung tek lenghi lagu la kena na jirimbaya dahin na tujuh laing.

0: Mak lebih tam. Jadi ji dah pehitok ataupun dah peringatan melitam malam teh oma. Abin don kelalu tagak, kelalu megang. Jaga kalau tunggu kalau nak puyuh sana do marama puyuh kalau alam minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kalau lang na luko asal maso luko kemarang hai da uma binuro ni kelalu megang. Bihi aku tengah nap mai jitu sah menitam. Dalam kedua jadi yang ketelo sau pitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak ha aminta masing-masing. Bihi atak pipe tapi jinun tapi nak tak kuyan makin do makin lipa tapi nak tagak lalek ni mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung ngamin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah dia payangkat halang am sayu ti terjadi tek tam au maru jadi sau kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali tu guna apu na tangoh nun masem asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua sau kenap Tuhan memberkati hitam lim.
1: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusah na senaman alang bahat dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batung ka dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantek kreativiti din uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
3: Radio Kayan Miri FM.
4: Kena nak haji lagu ala kena nak jirin bayak dah hina tu jola ing hati tulang hah kui tu lagu negeri itam pela 20 minit pukul 22 beluadau. Okey selebau dan lahu sengadau madala bake-bake ta malang unai pejidah hintam ngejeloh program ta malang unai loh ani hati program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi tini aku nama o ke selebau dan lahu sengadau madala bake-bake tam ala unai majai usu ngejeloh live hape syedoh kayan. Selebau man Iba Vincent, Miguel Majo, Keling Tamawai MJ, Paulus Juk dan lahu Bosikah Duten. Okey, tini bakai tam Paulus Juk, sengedau DJ dahin bakai-bakai kui nun dengah ngedau ani sayung larah kuman. Lasudo mang sebentai nyadui pidah nyingau uk kena tini. Okey, sekena manika Paulus alang unai pejidahik. Dan lahu suka dengan kui hak konti ajaka ani. Dan lahu iha akai adak aji lagu alang kenan pastor ibau kena tini. Okey, dahin nanti ni bakai tam Miguel Majo, sengedau DJ. J anu na dengar la sudo hak tapis all feel Kuala Terengganu ni ake lagu haredang saya kena pa DJ. Okey sukena manika lahu Miguel dan sukena abin okusi ga do man tapis all feel Kuala Terengganu. Okey, tini bakit tam Iba Vincent, sayu belu adau DJ, sayu belu adau lahu menika. Dahin bakit tam Bosikah Duten, sayu belu adau DJ, dahin sayu ngelara, donam men itam lim. Hani titit dau hak kalau dale hudik, UBB ngadoni DJ, dara lana taga ani. Hungai telung usan makin ne da uknah ani. tulanah pantai kalau lahu seng padat na hungai telangusan lahu ni sekena DJ gebles gebles itam lim balu adau ani okey sekena manika lahu abo sikah dute na ukusi gaya judau man dale hudik uma bawang baram jaka ani jadi ampa naku ya agri tam tek leng hiji lagu pengakai baketa manake lagu ala kenapas te iba wajeng atine kusengkusi pelalau anau program ngelarah ngelu ana dahin hapan gak tedona mihati 25 bulan saya dumana 2026. Okey, tinaman onin ai tam asang pojoh peji alam segmen ngelarah jaki. Buku naji ngadau hani tam tepayang jaki tai keleng hidengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahi man onan hani tam peji alam segmen dahok tam do ani. Minatek balai man kelola mateng ngandun ka dahok tam do ni. Okey, tinaku matai hapish redo kayan tina dahok tam pekalai do ani ihati ngio. Jadi aku nginah manitam latai keleng hidengah kayan repalah man kelong larah jaka nika maklengin nang live page do kayan aman kelah ado matai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul ji 25 minit tengah dauna am. Okey, man ohana pukul naji junang itang pojok peji alam segmen dahok petang nurai patah barang. Pukul naji 45 minit hanya itang peji alam segmen dengah keliah. Pukul 2 lebih itang peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanya itang tekelengi lung doa ni alam sejarah. Dahi man ohana hanya itang peji alam dengah menhawang dalek. Lelahu tepat pukul na telah lebih na kalau pojok peji alam program PDK peji dahin kelo. Okey, nunana no program ngelarah ngeluan dahin hapan alam mata mampuku na puluh dua balu adau atau ngapuku na telo lovi nginana lim dan panau pahapan din lahu dan mauk info man itam lim.
5: Awi tuyen pakai basung kapan jada na inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: Hai, tak ada keri. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Man kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelo ngapang cerikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak cerikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tamabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hello. Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.
4: Okey, nana hak lagu ala kena anak ibu jeng hati aku yang ngeju au tino lagu negeri itam pula 32 minit pukul 62 beluadau. Jadi yang panitam pejuh peji alam segmen ngelarah jaki hati ni kusengkusi ke lundau mendalai tam Sarawak darah telur daun nak ring alang akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 25 ada bulan saya tino pedajih madi ada letam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak betong dahin hak muka jerebu hasri aman bintulu kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih ada letam Sarawak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu limbang dan lahu jerebu hak bintulu dahin hak muka. Okey, tak pedah malam na'ah dalam letam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman betong bintulu kapit muka samarahan sarikai dahin serian tagak nurepa megang hak kucing dahin hak sibu jerebu hak miri dahin hak limbang. Okey, 36 dah bulan saya hati gate dauna edomigu tino pedah jihma jerebu pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam jerebu. 37 dah bulan saya hati gate 21 tino pedah jihma ateng pedah malam hati jerebu. Jadi hanah dau jarun telo dau ani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius. Kerana nak kelundang mendalih tam Sarawak adara telok dau jadi aku nginah man kelo bakih-bakih alang tehno tua jakani hitu kelo kusi gaya judo kelo tim mana kui hak konti ni jasi tam pia pajam anu nak gaya dau hak ngavan kelo tih.

Sini kan aku dira naman netam jatam paham teha. Ngayo alam buku Uncharted Waters alam kenaan tu satu dia di muka sesuatu. Teji dia boleh telok rumah kubitan tu kubitan. Jadi lepas anak pun merah aku teh halung kembangan tu pun nawi ni tidak nama toh pada. Pihak lehin kuri-kuri lawang dalo lung kembangan. Nai oh tolong usan. Bila dalam sebenar mereka pok pati masa itu anak-anak nasi teh alat sampai nanti lalu mudik apa lima ada bulan telok ada lo atang hal waktif jangan telok waktif jinan beri tahu jadi saya ada bulan telok ya ana sepuntam sepuntam mantam pengeluk sampai anji tuanan mukong kita malam rumah anak teh tu mati jadi dah dah lah pelalu barat dah lebih kenap kenap apa datang masuk Kristin. Jadi apa yang nunan ke? Si nete kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan. Apa yang ha nunan dek dah lah. Nada lah okinan. Apa yang dah katut mah nanyi ke katut sembayang. Apa dek nada lah kebangan ti lah lah. Dalam masuk ke dalam dah mengkap lekai hati katut. Jadi melalui kita datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua jida bulan. Nada lah ni mudik ha lumbian ni pak. Nah, kemudian ke pengurang melemanan awi-awi dalam hal masjid lokal ya bin taman tam kubapung temingan sang kubat tamnya marai tam beradaan termati lekat dan satu ni senai kepada adat jadi apa yang nanti ke apa hamna nah nah pulau hubia kenap nama pada adat jadi bin anan sini teka hum tang lahu sini teka hum kong cu'al lah ikut hadih lalu tak dah setuju membaca adat jadi tiap puluh telok sebulan sama lagi ya anak tu sepunan negeri tak berpang lah tak pernah dan ini mata cerita kesihatan abad dan masuk ke skin.

0: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok te, lahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Okey, mau sengah dah dan lahu mau ke senglara manitam lim dahin lahu tini TG Info seaku si manitam. Jadi manitam lim dani hati 25 do bulan saya terdahana kepe na dermadaha ha pustaka negeri Sarawak Miri mata mapuku na pita na jih made atang puku na ji ngedau na a. Jadi manitam malang teh havah do ani tena klo dermadaha klo empayan puku na ji ngedau dan lahu 10 dan lahu aman 10 laung alang adang dermadaha dah sama o ke baha ratu huma ihati baha 5 kilogram. Dahi na te pluk na madau bulan saya ihati gate adau miku tino kepen dermadaha seng endak na hat lot pitan kusung nam jalan jifoh krukup miri matoh mempukun saya juna ngejihma atang pukul 62 beluadau. Jadi kungina mengkelolan tabaji malahu tena kelo dermadaha.

0: Ona lasu landau jaruna ni. Pedung ketek tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah. Ini ata.
0: Ata alam taki pa ketek tu agak lasu daun ni di.
1: Jandang selawan tegau taga.
2: Biata lawan lagi tegu taga. Dahau halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dalam beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Anih Radio Malaysia,
3: Wayan.
2: Anih Radio Malaysia,
3: Kayan.

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

Okey, mau sangat dah dan lahoma o ka sai ngelara mani tamlim kerana telah pada peji alam segmen ada hok tam do ani. Jadi nak ada hok tam do ni tina ku metai HP sredo kayan atau ada hok tam pekalai do ani i hati ngio. Jadi ampan aku bahasa dua kata ku dan lahok kata lan nama bake-bake tam. Tina ku nama o ka sayu ngedau dan lahok sayu lebau mandala bake-bake tam malang unai majau suhui na manjau anyi Elisa Jona. Sayu ngedaw man Miguel Majo, Lunay Ding, Remsen Jimmy. Sayu ngedaw man Iwat Juk, John Mang Taman Dominic, Bosikah Duten. Selebaw man Flossy, TJ KSB. Suryati Su, Dublin K Baja. Dan lahuh bakih taum Paulus Juk. Okey, tini aku sambasa dua kata ku nak ring. Ihatih lubunji, aku ngiyoh ika tekakah. Lubun dua, aku ngiyoh dahuna. Okey, dan dua kata laktai HP Shredo Kayan. Dahin tetrenang kata ala nemam bakih taum bosikah duten lubunji. Mangsa ngiyoh barik daha alang tenang ti. Ngiyoh nah barik awi lake kabukti. Tangan lan-lan ihat tulung taman hinana. Lubun dua, aku kuma teka ngioh duyu dalok te nyikep ha ujat bato jih madi ketak tipung ngasarah ke danih ya. Alang ketelok, putung dao tua baung nak nangih livo sengioh tamana teka ka. Lubun pat, lokoh ku tengioh dalok laki nyam anan teka kahlaan usi tak tua panau. Biah dalok ti, dalok lek tua ku dah lem deh, aku depkah bayar loh. Alang kelima, neka ngiyoh kalok yah lebui, tai lemirik anun lake juk daw satu ti. Okey, nak kata alane membakeh tambo sikah duten dan lahu tetelan nak kata alane membakeh tam polos juk kena tini sayu ngedau DJ dahim bake-bake kata do ani ngioh nah barek alang sayu tenang ala anak sau tam baya ngioh katuk ala adat tam alang sayu. Kata lah nama bakih tam kita nuban juk ah kena tini ya sayo jihma baung DJ Aving Aveng kui anyi oh mengim angioh tanak kui nai mudik haim nyirik ngioh barik tenang mengim beloh-beloh kebayanah dahin daha aleng nyemugan sayo barik dahin kata lah nama bakih tam Simon juk aku nyi oh aku ngiyoh alana tei musang hak banget pakai tungbot. Dahin kata leng belo lenem baketa Miguel Majo. Ngiyoh sayu dahok tebara lake abanan abo. Okey, sekena madalok bake-bake tam. Alang umetai kata kelok ngejeloh segmen dahok tam doni. Wina men bosikah duten Paulus Juk. Nampak lahu aman bakit tam kita nuban Simon Juk dan lahu Miguel Majo. Okey, manitam li mana segmen ada hok tam adoni nungka ada hok tam ajima mengkeluh adau pejo-peji kelengi redo kaya Mir FM alamat toh mempukul 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sendiri tam ngelarah jakiring teh kelengi aji lagu ala kena rosana urai ihatih alangkuma akui nyalam Yesus.

0: alang pek hak baram dahin belagah pak anak beji dahin radio tam.
1: Okey, nak naji lagu ala kenangan Christopher Kelawing hati tabit lahai tuan lagu negeri itam pala 30 minit tepuku naji ngedau. Jadi empan itam peja-peji ala mas segmen dah apa tangan norepah terbarat ini teji info laan sekusi menitam lim. Okey, ni tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan hopper lisinan aso alang endahana dau ani hati 25 atang 26 dau bulan saya duman 2026 hak 6 leong senadi hamir ini mato mempukul pita najima atau pukul 4 lebih. Akan menitam lim huina mengkelopoke apuidoh amai inai ala ngendap geri asok lo ala tusuk anyekang perah rabis ani mesti klo jam umun asok lo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna lubun dua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin nalang ketelo men uklo geri asok lo ala tusuk anyekang perah rabis ani di wihadang klo ulang na asok lo ti darah 20 sayak daun norepa wihadang mengkelo meduha pelalau dahin mengkelo makau asok klo atai apaji dahin asok hak beh alang empayan ala tusuk nyekang perah ribis. Okey, nana dah hok pehituk menitam lim men kita malangan dapat geri asok klo ala tusuk nyekang perah ribis matoh doni hati 25 atang 26 dobelan saya duman 2026 hak 6 leong senadin miri matoh mempukum pita nejihma atang pukum 4 lebih.

0: Awi tuyen pakai basang kapan jadi nak inang dah belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Melu pesuk dahin kelo harinta bakeh tak anak tak oh kayan hinok petelok tek. Tak boleh melok hau maru ti kebun kah. Tak boleh halam dalih ni lah oh. Terlalu limpa lang jam jarun ini darah lana ni pagak nu ni atong hungai hudik ti ngivau ketek bina darah tagak nu ke lasu landau tek pelisun jerbu unai jarun ini laho alam dalih ni jenu reka hudik ti laho jadi aku ina dahok nu ni hitung pehitung damlim hau lubang amin hau laong lagai lang doh termasuk lah ho dari orang doan rumah tua kapung JKK lebih lahan mendelo JKK keselamatan abin kumak nunan darahnya utaga nuni tek tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku yang nepe hitok telok lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telo te umaru telo abin lina daven alang terus sangayan manhas pun taman hinan taman una jadi dah ane hitung nangan telo pihitung telo ja telo te tung bayi tu ah telo alang nakanan nadapi panguapoy ibu pakai gas ibu pakai apoy kayo nurai pa alang nyabat ubat hamuk ja maram na oh kalau na kuman kalau te ram apoy gas apoy kayo alaho nurai pa alang nyabat ubat hamuk ja melok ubat hamuk te tengah van alang amalai te tutung te gasak ga ha nurai pa alang

ผมมารู้แต่มินกล้อมันนั้นดอกมันตะเลาะสบายังตำลาโฮแต่จากกะนักเรียนตัวฮานนั่นนายกาบุญกริวซานลางกะจรุนินเน่อากะตำลาหนักดังจากกะนุกานกันเน่อากะตากะนุเรนุเน่บีเป็นจันทร์ลันเป็นดาวบายันเน่คาราโดลาสู้ยกนั้นสู้หูเต็มเบากันนั้นวินตกอุสันตานาเน่เต็มเบาลุยอากะลาเล่ลาสู้ไอ้อุริบายันเน่ยินดานจิรับดอกมันตะเลาะลิมเปียตะละมังานHati-hati, jaga-jaga, jatokane yang berlaku, te umat telok, jatok murib mage, murib sayu, alam tok alang selamat, berendah awah deh, mengkawah tak marung tutung, jadi nana lah ho, mina apa lah ho, tuku jaga taga ane, bekalan air, mentolong ala atak men, hongi-hongi op. Nawi gravity feed itanginah bakalan air atak terus amtai kurang tanpa tekanan nam nak sayu jalan ini. Jadi hayo ketelok mengan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh angklo bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki itu bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte dahin bahi usaha ni lah ho pejat-pejat aru berterusan mana nano kampung lah ho alang am sugup ata itu gu jaga none dan kita mengkahi asi te pejabat daerah alang lamah teka pejabat dari kecil alang bedian kahi jadah ni mata nata nata dui tak gutun mereka menitam dan angka alain adi teka kerjaan masih tam marung tuk am suku kata kedui tanggapan temna kanan jadi teka peruntukan anan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nunan tangan ku mentelo harap lo sayuk lim alam hadui kelo dui ku kumata kelo menyedui dau abin takut dehydration ya jadi marung apu ini tuah dah up bila dia kecil ya jadi kawan Tainha o jadi apa ya amdangan kawal ya jadi lawan jadi nunan hitung dah lawat itu petuk jatan pepiah mengan marung apui marung tutung ah Tuhan memberkati lim itam bahu kayaan hina tapi tamte amin.

0: media alangdang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni. Nono tu kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey. Untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 ya. Saya tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang-orang kita lah. Itu saja.

Okey, Nana je lagu oleh kenan Alex Lihan ni hati pasar tamu asap. Tidur lagu Negeri Itam pada 50 minit pukul Naji Ngedau. Dah yang kerana aku sendiri Itam pada lupa jauh peji alam segmen Dengah Keliah.

0: Strokhaba deng enyekang dah nusihat tenop tua jadi. Dah alam mulai gak strokhaba, lubun ji apeng dah hendak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strokhaba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipa kehung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mao kasalavi delho aseng larah manitam lima jadi maditam utai kelengi je lagu ala kena ritajuk i hati aku ungio Tuhan Yesus dan lo ala gua negeri itam pala 3 minit tepuku na 2 lebi. Jadi empat nita pejo-peji alam segmen adat asal nanti ni teji info aku si manitam lim. Okey ni ji dengar napa ji info wina manitam melenteh sibu. Okey, tina Gereja Methodist Logos dan Gereja Methodist Wesley kadang nak pernah kepen dan madaha te dau amigu ani. Jadi kepenana ni hatinya dipeji dahin beng daha umur prasibu alang seng anhana te dua ngavan alang sekdap ya. Tino Gereja Methodist Logos kirang nepna kepen dermadaha jalan tong sang alang pukul 62 baluadau atang pukul 4 junang lebih. Dahin lahu Gereja Methodist Wesley seng anna kepen dermadaha jalan tun abang Haji Openg matoh mampukul 62 beluadau atang pukul 4 junang lebih. Okey, dan aja info menita melantai hak sibu mengkeluh hadau jima tena keluh dermada hak lo ha dua ngavan ala ngastek dap dahin lahu tino kepe na dermada ha maton hana mampukul 62 beluadau atang pukul 4 junang lebih. Okey, dan aja info menita melim dahin kerana aku sendiri itam men onin item pejoh apa ji teklenghi aparap juntun ala kenam Paul Gus.

0: Angnya yang kata dengar jole jun
1: tantan
0: ini balan dite ka balan do mat lagi linge jun
1: tantan
0: ini balan buah kami kurem tengah holong dengan tele jun.

0: lan murah je dagang lele langit lenge jun
1: dan
0: nenek kakak jahat lang ladalang lolong jun
1: dan
0: nenek lana e dole.

Ana dole hulong dengan dele junda nane ke kangon ana dolong e junda eh akan nadang lewa korim tengah hulong dengan dele junda nane sangala buah buah kalau te aun nanda te ta.

Ledah bah angkane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake ka mudik ngebanane kalau anda hindal edang bulan edang abulan benanando edalim beranjama.

Tejo ur barang tua ketingang tanyala jo kalong lebak ya dahin duit regit kurim tingang le apa dah ne ya lang kurim lodang lang lolo ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halang ngeben tabah anak kurim abusong tuba hulung atingang lejan dah anjam pano halang.

Eban lambo o maka metengang tanya hulung tengang ne menon nal jamalan ne korem doan hulung.

0: pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miria FM tak lama kelarah telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu pejing di hina kami Radio Kaya di Miria FM ngebji itam. Eka tawin tak dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer nak lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang pawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia biar dah melayu kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya lang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngedapak na alam leken.
0: Tapi dah hentam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hentam nak jadi hilang.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji ha jadi itana lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi japi jam dan ku ngendap anak tanpa anggam dahok ta melengasen na.
0: Ini mah ate habah ni ikak apa hipun pengalaman lang darah tak dalam bidang nyanyian, tak dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalong dalam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa. Si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai daun putih, telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan, tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok ngenap nah duya nih menepati masa nan penting. Tapi hitam pakai jam malang tetap. Oke, jadi menana anak telok leng hinok tuate. Sembayang ampan kelok nanun hadui kelok ala Tuhan tubuh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nuntah kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM kayaan kenyah lahoh nang paan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lem lang tek program ni. Semoga lebih mujur.
0: Nunana hitam peji ngeri yang pangku jaki peji dihin hari ini telah orang sana orang. Ya ini ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh tak lama kerja ya nak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi tak dalam industri kreatif hina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI tanam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolim bye.

Okey, kalian telah pada pagi alam segmen dengan Man Hawan Daleh dan lahu dengan Alang Unak Lo. Langsung aku si Manitamlim Alaviani hati jidengah ala nai man maumiri Indonesia. Jadi tanah tega nayana tusu pen tusu magnitude alang jadi hak hawang banget Pulau Flores hak timur Indonesia. Alam pukul 5.50 saya minit ajih madih deng naji laung matai dan lahu libu kuna bangu tai pasan. Jadi kuna bangu alam tehak kabupaten Nejikyo hati ngavan alam jeleng dahin pusat tegen. Lalu tepala ngavan alam bau menuh atak banget kirat nai melah dan lahu engkyo tada tsunami. Jadi, jadi dahok barat tejo tsunami anan anda hajat ngeluak menu kuna bangu pehituk ja emtai ngeluak tepala hamin alang tasa bentuk kanan lahu dengna suktu amin anan kirat tei apuva. Ok, nanti dengar alang unak loh alang nai men mau mere Indonesia. Dengan alam beloh ala nem Belanda nanti no pitan laung kira tega dahin te dua laung laan ga aya menuji kereta api komuter kira alegak melanda sana dah lebih jelang pasen lewes ha tenggara England. Dahin angyo dah bara ala nem perkhidmatan ambulan tek jatuh 50 laung alam kelita apianan alam leka mestation London Victoria dan lahu kira legak melanda sana empayan pukul 4 lebih. Ian Dramon Smith ihati polis pengangkutan Britain barat tino ji kes alang dekaya endhanira ala endhanira bilim adaha alam kelita apianan undah usang adahin sayu. Okey, nanti dengar alanai man London. Okey, menitam lim manana dua dengar man hawan daleh dan aku si menitam lim alaviani dan hilahu dengar man hawan daleh dan itam kelenghite jaka alam pia alavi jima.

0: teh musang dikiring dulu teh beli beletak megang pembahasan nih no tabun ba tabun urung deh dulu
1: tebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: teh bus pat wa ya semua bukta ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tong luhab. Hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tang

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Lovey. Okey, mau selavi dan lah mau ka sayang larah mani tamli majade mari tam utai keleng hiji lagu ala kena dana bampato ihati melu uh ngalunau. Okey mani tamli ma melak tai vitamin ni tolaan ampa yang puku na telo tino puku na telon ai tam pedo peji alam progres alam program ma PDK peji adahi na kelo. Jadi pan aku makala dengan ni mandi jalan geritam ngejeloh program ma PDK na a. Tini ku beras kena mani tamli melantai peji dahi kedarat lo jam ni di mato mapuku 62 beluadau atang kerai ni. Okey, menitam mentah kucing seria nelundu bau mengklop lalu amaram radio klo awi hadang pejona klo kelenghi radio kaya na Mira FM atang pukul 6 lebih naang. Ngejeloh program PDK dan lahu lagu ngawan papan itam lim leviannya aku senggeri itam tekeleng hiji lagu ala kenan luna jau ihati ketalau kui. Okey, selebih dan lahu seng larah men itam lim.

ko. Nuno to itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bunga daha. Awi jam katah na itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap menbeh na. Ja ka am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun eksen eksen atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Halo-halo selalu saya pahabung mana kalau lima kui sunukong pejidin kalau dalam mendapat kedua kalau kayaan pemodah men RTM Miri doa ni.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

dan saya lebih iman tak leman di tengah mana tak langit tak lama pasal rakyat miri. Di tengah manita melangat teh Umar ruhak kampung kenah hujung minggu ni mak iji kelar halangnya sayu manita melim hui nak manita melangat teh reti tak lama dalai maya hadui maya program malang anak telok na tak lama dalai mina papa terungak deh nak dolang lasu segana paya apa yang puji dina kami di lagu lang kena Nezra music kalang kuma amito senghab deh kena hadang mana lasan telok muta mana pak kedua telok lebih ani deh nasen hadau temu puji dina kami tak lama program tanggal pukul 6 lebih. Kaya Namiri FM ngap jitam.

Minah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji kita.

0: kenyam nioh na dahun inang dahin taman kam di alam Tuhan awin atina alam tenang juna hinam dahin taman anana te tabara menuna alam una ya te janji jaha sayu menika dahin jauri ka aru te usun tanani uklo lagi taman mengkampungo anak kam atang dah bunga bisa yunai kam putu bodaha alam katuk dahin te alam tebara Tuhan alam tenang.
1: Ya, saya kena apa talang mengklarah pejirina kami lagu langkanan dianan ini. Alang kemak dup-dup tak lah musuk wanita mempeji tak lah mengkesut anu program. Ya, saya ngelarah lebih itulah lah sudah kami alang teh utara Sarawak ni hamiri. Nunok mentelok alang teh nak tua tak lah dalih.

0: Iya, nu nanto kalah kue kedua. Talam maklarah tam lebih ani anak kuma dup dup talam usok kena. Hitam hipun klarah ujung minggu alang sayu. Maya manbe kena palang anak tolong hipun. Talam maklarah tam ujung minggu ani. Mana dok jia tengah dok lima. Hitam penuh kena hadui hadui alang mincat te api awang mana tolong awan tolong klarah. Dahin dek kena tam lim ujung minggu ani. Hitam hipun klarah alang sayu. Pejirin dah keluar alang antolok nyalam. Ya, nun hadui anak telok nak hujung minggu ni hak dalih apa anak telok. Ya, saya kena mana kelok lahu alang ngate WhatsApp peji dari Radio Kayan Miri FM barang program alang anak kelok na. Saya kena payak mana kelok lim. Ya, apa yang tamah peji tak lom anu program tam lebih ani. Nak loh saya utam peji nak atek jo kio layando tak lom dalih tam Sarawak. Menjih made atau malam ni nangio dalih tam hak Sarawak ni dok nama ni hak na maaf berkenan lesun dahin na gahan kesuk do hak nama na 24 atau 35 darjah Celsius ya nuna na pelahu jima ya ti do minggu 26 do bulan saya jih mana nangio bayat maaf berkenan lesun lo ka lebih na nangio bahu blare pesertat kuri-kuri awan tak lama dari lirin tak lama dari tam Sarawak ni dahin malam nak anda bara maaf perkenal lisun lokah ada hinagahan kesudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan nguak yang nama do G puluh tusu do bulan saya. Betusu do bulan saya, nuna puluh-puluh saya ada bulan, puluh pitan do bulan, 20 do bulan, dahin 20 G do bulan. Kio layan do tak lama dalita Sarawak ni na bara maaf kenan lisun lokah dahin na gahan kesuk do hena mana 24 atau 34 darjah Celsius dahin suma lebih puluh saat do bulan tua na bara bahwi belarik peserta kuri-kuri awan nalang tek tak lama dalih lirin jadi tak nak dahok bara ni dan na dihendang petok kita menyop ampayan ta melega hareti ta alam daleh maya hadui alang entamna hui nak teguh jaga taga ane yang man telok lima tak manhang telok alang piji dihendang kami japan telok ni lebo hino apa na telok live lebih ane Miri FM official BSN kawah kenap win nak kuite share na Facebook Radio Kayan Miri FM saya kena payak mana kelok tak lama kelarah piji dihendai kami Radio Kayan Miri FM Senado dengan pakai channel Estrong ruak hati channel saya tu suji
1: lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji

Ya, saya tak tahu melagu. Lepas nak ada kayaan lagi nak jadi jangan langgeri tambah 20 minit lalu pukul lah telok lebih. Telah mengesutkan program matamah tak pukul lah telok junang hap telah madahun surat dengar. Wana nak pukul 4 lebih pihak peji yang ngeriang ada nak dah alangaya. Pukul 40 minit lebih ni tambah pihak peji yang ngeriang wak tangkui peji dahin pengerusi reunion lah. Alumni SMK Belaga alang sang na pelong aku mana dah lok te ujung bulan saya ane. Jadi anak ni dah terbuka dah lok tah mate pukul pada 10 minit lebih ngah PJD na kami hari do kaya nak Miria FM. Teman telah lang memetang hina awan live Miri FM official live dan tak kui share naha PS Radio Kayan hati Facebook Radio Kayan Miri FM selebih mana Katie Edris dan pelahu men apa ya ding Bosika Duten Paulus Jok dan pelahu men ngo awang readings Kate One tat tak lama karah tam lebih ane. Sen hadu temu pejidin kami nuna na palahu man klok lang maju su pejidin radio kayan tak lama program pejidin DJ Baun mana pukul 22 blok do atang pukul telok lebih ane de. Okey minta melim men beh dengah na pahmo te pukul 4 junang macam to kalang layona. Oh, itama peji tak lama dengah lebih. Peji dahin radio kaya nanguak tak lama dengah usun tanah. Biasa nak ada ujung minggu hina jijaka langah wana telok pihak peji ngarah petua dah sayu dan pakatang dahin baru dengah menadalih awan telok tem. Iwan ana pukul 5 lebih hitama pihak peji kerian ngedengah alang ana pomo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur apa yang tam peji tak lama menuntut kita melebih ane lo. Tak lama dengah keliah pukul 5 junang apa yang mejoh ngak kelarah peji dihin radio kaya anak Miri FM atau ngak pukul 6 lebih. Ya nun ana hitama peji tak lama kesud ano program tak lama kelarah tam lebih do nama ni gak 35 adu bulan saya. Saya kena payak mana kelak lim ya teman ha telok alang te kakak elo tangoh elo but lebih ni hujung minggu te san ya te san kakak selebih man telok lim lagu langku mak pasar tamu asap.

0: Ya, saya tak tahu melaku pasar tamu asal pakan Alex Lehan. Tak lama kelara HPG dari Dokayan Mira FM. Saya kena mana telok alam mana telok kah. Tak hak baik hungi kak jaka anika. Patrungak ni nak do langa tagak lasu. Tak mana hang telok langa teka kah hak baik hungi. Alang ngapin kena nak do lasu te tupak-tupak kalang o te mepup ah. Mahyang te mepup. Ya, saya kena banyak mana kalau alang tak matang WhatsApp hari do kaya nak Miri FM dan pelahu lagu pasal tamu asap alang kena Alex Lehanan deh alang ngerita mereka maupun tuat penjing liah di nak telok tak lama kelara doa ni hanya dah nak majlis kesyukuran pelentakan resmi ketua kampung Umar Aru Long Suling Tanyah mana dinglah doa ni hendak dah na majlis kesyukuran anak hendak lemkah program-program alang jangan na lahu doa ni. Jadi saya kena alam bak dolang sayu mana kelok lim kena dengan perkataan ngawak barat dengah mendalai ah mana telok. Dah hendak saya kena mana kelok lang hipun doa kena nak ngadoa ni sayu doa kena nak kelok lahu mana kelok lim. By preview hendak tu suji kosong mana pukul telok lebih tangga pukul 6 lebih kelok deng peji dahina kami hari do kayan Miri FM ha channel My Review dahina channel Astro saya tu suji
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, mai tak boleh minta maaf peji tak lama dahun surat dengah lebih ni tak lama dahun surat dengah alangkah tak barah. Kementerian Kerja Raya KKR nginah ala tak belanja alangkah hui lebak lahuan i mana Kementerian Anana tak lama belanjawan 2020 tusu. Yang Menteri nak Datuk Sri Anwar, Menteri nak Datuk Sri Alexander Nanta Linggi. Tak bara ani nah alak dang ngapnu pengake hadui dalam ngemaju nerpa pehman tok alang dang puboh urip rakyat. Ada hina pengake anak-anak ngioh membeto kalang perlu alang lana alang etek da kementerian minapah KKR jam atek jo luna jo ekonomi dalam murid kerana dalam menurut Menteri Hetiman, Menteri Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Tebara Kementerian Nak Kerani Alam Dah Hinang Din Halihui Jiatu Menbeh Dahau-dahau Alang UNI Tejoh Padme Sayu Nguak Teme Hadui Alang Sangana Bara Tak Alam Belanjawan 2020 Tusu. Jadi anan hendak menbeh pengake daripada cadangan alang ne men pengalang jan anu ne perintah NGO men pengalang uan rana. Ngua dalam dengar hati tejo tu sah tutung tanah matup alang layang na kira 2 hektar hak kampung Bang Kuati Limbang udang anaram lim apuina doa ni deh ngadah bara alang ni men ketua bomba zon 7 Limbang Ramlan Marajan te bara hati operasi hadi maram apuianan dara mutam do kedua mata pukul tusu 50 ji minit jihma dehin hadi maram apuianan an pahlim nak tak pukul G 30 minit belah doa ni dek. Operasi yang melalui 62 loong anggota, 5 men balai bomba dihin penyelamat Limbang, 6 men anggota men zon 7 dihin G anggota men pasukan bomba sukarela PBS Medamit. Alang tak tolong lim hena dah pasukan polis rela dah mana pejabat residen dah mana pejabat daerah dahin pejabat Baitulmal Limbang. Muat dalam madahun surat dengah lebih ni jilake ana pesaya ngene hak sungai Longmo Ulu Baram do telok deh. Dahin ana bara batong na uklan dah alang na hadui nyelamat dah alang na hadui pebeh jihma ane deh. Jadi tak lama dengar balai bomba dihin penyelamat merudi te bara pate batong kelunananan habung dah kelunan kampung Longtungan pukul saya 20 minit jihma umur 50 telok duman. Ya, ada bara pade teguh ya ti kakak ngejala hunge ka dado longmo den bara temo pade dehin jam nak kelunanan ni ana bara ngene. Ya, ini tejo kio layando apa ke lapulu jema ani deha pitana kawasan dalam Sarawak an barat dalam ju alang bait lokah jana sayu man age batong kelunan ngio ada bara lang ne man sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Kuching jema ani deha na te jatuh 66 IPU na wanan semarahan jatuh 63 Serian jatuh 62 Seri Kedhin Bintulu Hakna jatuh 57 Seri Aman Muka Sibu Dhin Semalaju Hina Anbara Taklam Kategori Bayat Jana Seolah Kahmanage Dhin Basak IPU Takak nak mana jatuh Jia tangan dua tu Hina Anbara Jana Sayu Men Ageh Batung Tama Kelunan Ya Minta Melim Nenai Tama Peji Taklam Dahun Nusrut Dengah Lebih Ani Dahun Nusrut Dengah Ampah Mongruak Tek Jaka Alang Piah Nguak Jima
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, mana telok lang lebo pejirin kami saya kena payak teman hang telok lang lebo hawa saya Radio Kayan Miri FM barak do lasu dahin teman hang telok lang tek ngatok gabar program telok alang ana telok na ha uma aru long suling ya saya kena payak aman telok lang tek ngatok gabar tugung do dah na majlis kesyukuran mate hati hari telok hati lang jadi tu kampung ni deh teding lah kampung ketua kampung Elong Suling so kenapa ya mana kalau alang pakata ngadengar
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ia cerita telah melaku lakanan debet cuma lelaku halaman Tuhan ya sayung larah ujung amiku manitam pada pada 2 minit lalu pukul telok lebih dalam kelarah tam lebih do nama ni. Okey te kuri-kuri lagu lah na langat ni mendahri na telok langat te akhir lagu-lagu lakanan Rosana Roy Amedini ni. Dahin nah te lagu hangwa uripani hana Haji Hangun. Ya mana dah hari nak telok langit ni lebu pejini nak kami Facebook Mira FM official dahin Facebook Radio Kayan Mira FM. Saya so, nak mana kelok lang maju su pergi dah ke lebih ani. Anu nampal hu reading selawi DJ lasu do hamiri lebih ani kena tino ya akhir lagu Amedini ni yang kena Rosana Rai. Lebang tak dah wak kena ya. Saya so, kena menekat reading tak lama kelarah peci dahin kami lebih ni saya so, kena payah kena menelim telok alang ya. Mene dan nak apa anak tak lama kelarah telok nak tua lebih ni. Selebih so, Lin Muhammad Bahrain Rambli Blis Lamujan dahin Afian Mahius tak lama kelarah peci dahin kami Radio Kayan Miri FM. Ya nunan perlu mendaharin telok lang tak matel gabar buah dawe buah tahap. Ya, saya kenapa? Tentang kenapa? Matar gabar lang nah, tak ngenani hak konti lebih ini nang buah dawe pungun nak kuning liang kurak ha? Saya lebih DJ langsung do perah tengah ke kuman buah dian kena lo hari ni telok alang tak ke lagu urip aneh naji hangun saya kena man kelok lim tak lama kelarah peji dari do kaya Miri FM mana kami alang melok hak konti nyenang gabar lang kelok kato kelok pahlong ka kelok tapi buah ke saya kenap. Junyi nang gabar tu agak kami hak konti ya. So kenapa sayung larah ujung minggu?

Ialah sana kaya anak alaku alangai kena na jenal bampa alang cerita majangul an aku bara men tok lima tejo adui gohang lang teh radio kaya Miria FM ini hendak penyampai radio bahasa kaya 9 syarat hin kala kana ena warga negara Malaysia umur 20 juduman datang 40 duman lake dendo alang hepun keputusan persa SPM sijil perjalanan Malaysia SDPM sijil tinggi persekolahan Malaysia di diploma dan langga setara bina alang anna perintah dalam tamni nerana nerepa iktiraf jam 2 na tak lama dahun na kayaan hipun personality alang kajo dahin te perwatakan alang sayu dan nyadui heran-heran na jaka tua anna nyuhu dahin kalau dang matal resume kalau an kalau email pala email Winnie @rtm.gov.my anggap ku bahasa andang ruak dan dang lim ke kelo WhatsApp na ahti pakai nombor 0GG3G0GG4 ana nombor WhatsApp alang atang temoh peji dina kami ha konti radio kaya nak Miria FM yang mendahari na telok alang THU Utara Sarawak ke Bunga Cempaka selebih DJ Usun kena sayu nyadui ha doane kena sayu kena menika Bunga Cempaka ini Bunga Cempaka beli teh Bunga Kemboja salam Mak Hospital Limbang kena tino hake lagu alang kena Dili Amira alang aku mak salam sambut mai salam dan pesan aku kena DJ Usun sayu kena pa tak lama karah peji din radio kaya Amira FM sayu kena Bunga Cempaka tak lama karah peji din nak kami radio kaya Amira FM tak manhang telok alang hado kuriak ani nombor WhatsApp kami akun ti radio kaya Amira FM. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Iya, nudai tama pihak peji ngap nu pengakai dah hari na telok ha utara dalam Sarawak kan nudak men telok lengte ha belua dalam Sarawak kalang te dalam dalam semenanjung Malaysia dahin men telok leng te ha awang dale dari pai tak magi awang dale te men hang telok leng te lingok pedong ya lang te ha obesi dengan mana telok le bi ani ya pai tama peji tak lama program ngeriang wa program tangkui dahin dah lo hari telok leng pubo hadui reunion SMK belagi te ujung bulan saya ani ti dua perpitan de bulan itama peji ngeriang denda alang ayah adalah tamariang
1: kita kata buatlah pelbuhan di laut nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial

0: facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Ia Tama Peji yang ada dalam Premier Tama Sarawak. Kan yang buat Peji dalam program Peji Pulau Mana. Ngeriang tangkui pejidin hari ini telah enci awyang ili tejo program reunion alang yang sang ena jandal anan eh. Hello.
2: Miri FM. Alive.
1: Okay. Ya, yeah, saya lebih saya pabung ngeman kelok lim lebih ani. Awin teh apa dang peji din kelok ngerwa ngerang tengah alang ini mendaharin telok alang teh hak bin dulu lebih ini tak ama peji din hari na telok hati ince awyang ili iha alang pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga awin anan itam peji din hari na telok awyang neona bara tejo nentu juaya dahlok na hadiani itam peji dahin na saya kenap
3: so lebih man RTM malang ang mugui aku sebagai pengurusi reunion dina telau teduman 2026. Tujuan utama dina telau aneha na ngapan telau sang tema pang ngelua bekas-bekas baja TSMK Belaga so sisi pulupitan sabu telau atang main din ATM. Abin uwi 42 mana telo amte pabong abin u te alang au griurip masing-masing te langsung nanah kalau genap mapejelangkan hubungan telo lim behitup telo te zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang dara u telo na manbaku sekolah manuna.
1: Ya lan, je hadir lang sayu alang dangak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiyuk lepak cerita kelok kurang ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nuno tu kelok dangak pi idea kena kelok te tengjat alate jia jaka awan kelok dangak mepeng nuni.
3: Iya, langkah lim adia alang kalau ala nih karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Dumang siapa telo atang saya ni lah kalau pergi yang berkongsi cerita dahin kenangan-kenangan menuna ya katam sekolah menuna meninan lah kalau ala di idea untuk berpikir sang na reunion aneh secara bahasa pemuka lah nunan na program ane terjadi lah ya, nunan nah tujuan nah telok bersyukur awin lebak dalok bake telok lang mai sokongan bantuan atang event ane jadi kenyataan awi alam telok sengna te 20 pitan bulan saya 2026 ane.
1: Ya lah, saya kena mendak alang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak pernah nak membeli hari ini mina nak duduk ayak jaki darah tak keketah pedong nak dep ita nak hadu ini. Jadi nunok menbe ketah nak cabaran alang atau kayak lan alang anak kelok terungak lah tugu kelok pat mei hadu yang ni.
3: Ya cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak karena ilo kontak alang pakai telo alang jenun umun telepon nan alang ji cabaran alang paling mencabarlah nunan pelahu te alang o su men Sarawak ane te pa alang o ampe te palang tusah telo bungi alang awidah alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lan ha pernah nureh dahin batuan dahin hadui peji telok lim bakai-bakai alang grup aneh kalau dang menghubungi lebak dalam alang alumni ini so kalau dang mengumpul lebih daripada 100 ya tu longkunan alumni ini alang jaka aneh tapi alam grup WhatsApp grup pulau aneh ya.
1: Ya, saya kena pergi dekat Obara, tak jauh ketah bubuh hadiah ni. alah dang mepeng bekas pelajar SMK Balaga dang kabara hiklim alang ngio program ini.
3: Ya, program ini akan melibat lim bekas pelajar SMK Balaga dan song alang teh duman puluh pitan sapu telo atang puluh pitan sapu saya. Kalau pun mungkin ataupun ingkaris dalam sanggri pasangan dalam masing-masing lah awin ngenap kita nyinang perubahan tak menuna tak menalam tak dok di sekolah atang kaya atang tak pakai tak te pisang pasangan tak so hanya tak lebih ingkaris pakai-pakai kalau alang te pasangan boleh dibawa bersama jaka analah. Oke, okay, alang selain dari Yanan, kalau pun alang EJK, alang mengajon, serta tetamu khas kalau alang telo undang, Nana alang melibatkan program mana lagi?
1: Ya, ramai lah jam nak kita kerang dengah hadiah ni alangan hari telo awi yang nebara. Oke, okay, nunak mana aktiviti? Nun kalian haya alang sang anak kalau nama lamanan. Aku ngiyo manduman pelibitan saya perlu telo atang duman pelibitan. Saya perlu saya lebaran an tok alang dang na telohan ni kuriak dang kabara.
3: Selain makanan malam kita banyak program yang kita telah sediakan. So pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama, gaban-gaban lucu.
1: Ya, saya nak betul anggap kenangan-kenangan tugu sekolah menuna.
3: Oh, itu yang sungguh menarik. Aku harap telah pakai-pakai halang awang. Alang teh jampayan nyinang program mana dengah ni pasal kalau ala peluang dan kalau nyinang gaban-gaban jaka kalau pergi sekolah menuna
1: hari nawe yang haji nun cabutan bertuah deh janda rame nendok teh kalau na cabutan bertuah analak naik tak hani lim deh.
3: Oh, selain dari itu kalau pun teh na cabutan hadiah hadiah yang istimewa. Wah, kalau pun teh na game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan pakai-pakai telok. Kalau lepuang ni memang telok kandang yuena sayu bin telok nak pergi bin telok nak pahabung.
1: Ya, meran ramai jam hadui kalau ni hari nawe yang harap tak dang ni han ni kalau cengguan nan. Okey, nuna men be de bulan apa nak kalau nak program mani deh dang kak bara nak ngua apa teh mendah leng tamat peji deh nak telok lebih aneh.
3: Oh iya, program mana sangan telok na te 20 pita 20 saya 2026 bin dulu. So jenuh darah lahan pakai-pakai puri minggu tu melaklahan. So alalah peluang ni mungkin telok sang tutup register te minggu alangkah tiga mentelok hi ampayan te hawa te register program mana so telok register ala peluang ni telok jangan ala peluang bila telok teh pahabungan tak amjang duman maring si teh abah telok sang pahabungan ris ala peluang telok sang teh pergi dan pakai-pakai telok teh reunion 27 bulan ke
1: ya hari telok awi yang uduan dari nama weh lim telok bekas pelajar SMK Balaga di SMK Song duman pelibitan saya telok tang duman pelibitan saya perlu saya hante apa dan datang ngio program ni. Jadi tanya dong program ni ya naji program alang sayu. Awi nak dang mepeng bekas pelajar dua sekolahanan. Jadi nuno menbeh program ni. Awi nun nak guna.
3: Oh, awi persahabatan tam perlu ataupun mesti diteruskan dan program mana nah pun menjadi ruang ngawan telok pahabung ngeluak enjoy ngawan telok pejelang hubungan telok ngawan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakeh-bakeh telok dan telok pun dah mau semangat membakeh telok alang tek peji dahin telok alang berjaya nurek alang-alang kurang berjaya alah-alah masa alah-alah peluang ni ngawan telok berbincang minat tek pakai talang berjaya dalam bisnes. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
1: Ya, lana tiari nawe yang kina aneh anah jelasan alang dang mepeng miat belum mana kenep tama tak lom hadui urip alang antam na. Ya, nunak membeh kina ka tek jo program ane.
3: Aku harap taklim harap hubungan aneh diteruskan atang bayar teh.
1: Langkati perlu temejoh nak. Jadi nunak menbeh program ini. Hi kelunan ayah alang sengah peluang hadu ya ni.
3: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telok adun N66. Abin us tuju jadi tetamu khas telok. Ha, tetamu hormat telok dekat malam reunion dina ni. Nah, ini telok ala peluang ni peji pahabong dina lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil itibar melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga yang keren ni menjadi YB telok. Telok cukup menyenangkan alam bekas sama pelajar dan telok alam jadi YB. So analah tak kajulan alam kenapa.
1: Okey Rinawi yang jaruna kalau nak temeh hadiah ni kena lang atak dalam lan gak tak lama kenapa kalau tunggu kalau pilolan pelong hadiah ni.
3: Okey, saat alam paling sayulan jaga alam paling sayulan melulan alam kenapa kalau limhan nak udang pahabung lain bakeh-bakeh alang 40 duman ampe pahabung te alang ala hawa berkunci gaban alang una ya sekolah meluna te pahalang taharu tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak ji kenangan alang atak sayulan te hang kalau alam guru alumni SMK Belagahan.
1: Ya itu pengurusi hadiah ni Arinawi yang nak menbeh kenap kak tejo hadiah ni.
3: Aku pun harapan alang sayu sebagai pengurusi Yurinian Dina ni aku mengharapkan hubungan alumni telok ni sang terus dikukuhkan jana sekadar pahabung jikali tua jaka Dina ni reunion Dina ni tua. So telok terus berhubung dahin na reunion ni sebagai tradisi alang sayu alang pejoh atang atang do bayate mina petelo ane amte organize nunan yute pa dah bake bake telo alang ne bayate lan alang amte abah ji den telo petelo pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah lan so alang apa ante abah so alalah kesempatan ane.
1: Okey Rinawi yang hijin untuk kira menjaga temuh lalu duan tejo hadu langsung anak kelok na ni nun dahum men lem dah alang ngio program ane.
3: Aku ngenap mubui telok lim pakai-pakai kui alang te alam alumni ane SMK Belaga cuman pulpitan sapo telok sapo saya dan ne piah-piah mariahkan reunion dina ane. Nain telok lim ala abah pahabung dahin bakeh-bakeh telok aban telok pehitup ataupun kenangan telok peji manuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah manuna. So ananji harapan gue so bagi alang ampayan te register ampayan jam te program mana so kalau ala abah au kalau ngeriang dengar ni tek musang dalam radio ni biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dina alangan telok na tek 20 pitan tu bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa man telok bara dengar ni tek alam radio RTM telok. So terima kasih man Arin tolong usun alang alabah interview aku di job program reunion dina tolong tedung mana nih. Terima kasih jangulan. Thank you.
1: Okay, minta melim nunan hitam pihak PJ ngeriang tangkui PJ din harin tolong awyang ili pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga Duman Pelupitan saya perlu tolong atang Duman Pelupitan saya perlu saya jihangulan mai sayu kenap manihah.

Ialahku alang kuma halang majak sekolah halang kenal Alex Lihan halang gerita makrani hana pukul 4:30 minit lebih saya kena mana kelak lang pejidina kami atang jaka aneh.

0: Iya, saya lebih saya hang lara haman tolim saya kena apa bentah apa apa jadi hena kami lebih ani muta mak bulan kebangsaan hena kerani hena pintu kita melim kempen metu kebelera jalur gemilang pelgu lebu bulan kebangsaan. Okey, mana tolim tak lama lara apa jadi hena kami ngerua saya pahabung hena saya kena ujung minggu kena haji jaga alang saya apa nak tolak petenglu pecih hena panak hena harin abakeh tolim. Ya, saya kena main tolim. Nuna perlu menengok awing alang teh kucing bahui pak do ni DJ kena sengusan apa ni kena ya saya kena menengok alang barat dengah mana kucing nuna menengok alang teh dalam dale dale menengok alang murip dalam pasar mana tengok alang teh Omaru mana tengok alang teh dalam dale belaga tulang usan ada hina tubuh piangena hitam nyengayan kelarah teh do alang sayu wagi alang sayu putong putong jaka ya teh menhang telok lang teh kakak ujung ngemigo ni ya saya kena banyak pialah wat tejo keselamatan telok teh kakak men telok lang teh kuman baik lah wat tejo apui dunia pelahu luhu-luhu lang telok bat ya asan telok melak nak piah jaga maang dalih tam. Ya ji hangun lah ana bara mana tolim anak-anak kaya nalang te tak lama dalih tam ne wi nak mana tolang te tak lama dalih miri alang bait lo hadui patam hati te jo hadui ku hang alang te ha radio kayan RTM miri hena penyampai radio bahasa kayan 9 kelak kana warga negara Malaysia alang umur mana 20 ji duman atang 40 duman jamili ka lake nurih pado alang hipu dutat persa SPM STPM diploma dihina alang setaraf adahin alang ana perita iktiraf fasih daripa jam duan dahun kayan dang nguru tak lama dahun kayan hipun personality dahin penampilan dahin perwatakan alang sayu dahin kalau dang mata resume daripa CV kalau ti dokumen kalau ti apake email winifred@rtm.gov.my dahin dang lim ke kalau WhatsApp 0GG 3G 0GG 4 2 bulan pekep awan kalau mata resume kalau nan hina te 30 ji 2 bulan saya dalam madu mana 2026 ni nan te jod hau bara kami elo penyampai radio kayan 9 jan mili kat lake di hendo umur 20 ji duman peng 40 duman hin syarat na asan hado mata lima dokumen-dokumen resume kalau ti ti man beh utat persa kalau hipun SPM STPM diploma di nang setaraf di hina alang anna peritah dari tam di ngakun di nikah hina ji kunan warga negara Malaysia ada hina haman nguru dahun nakayan. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang imna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh

0: Yang bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Iya, pihak itu ke tejo aturan untuk tukai aita metuk ke belira jalur gemilang dan pelahu membiak aturan metuk ke belira-belira negeri ta mesti dia lahu. Okey, selawi mana bosika duten selawi do di Jason kena lasu lando ha atah UBB lebi ani DJ kena darak lanah tagak ani kena hungai telangusan sadau kani kena seng padat na hunge telangusan ni kena ya sekena BJ Sun saya kena tak lama kelarah peji dehin kami lahu busi kaduten dehin saya ngarah lebih do nama men itam lim god bless itam lim lebih ni ya saya kena lahu men busi kaduten. Tina hari ni telah bersikap duten o barah hati o tulana pantai kena bayi hunge atena dah lok leng teh umaru dah lok lebih ane dang nah pano lawat teh depa lahu ni kena ya so kena tak lama kelarah pun jadi nak kabe radio kaya anak Miri FM baru dengar mena dalih awan telah.

0: tips pa'an magih jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ia temuh peci dihina kami pukul 5 lebih habis tamat pihak peci ngeriang dengah alang ana pemu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur oleh titam sang menjauh ngak program dalam jam tam alang bayak loh pukul 5 lebih atau ngak pukul 6 lebih. So kena payak pedah manita melang ngerti hirati dalam jalan mana telok alang ngerti awang umah awang. Omaru segena payak abin telok deng pecidhena kami ngajelo kelarah alang ana telok hipun ujung miku ane. So kena payak abin pecidah yak pukul 5 lebih dengah men Kuala Lumpur ana pamo.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly If we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dewani Halam Duman Pelupitan 60 Saya, Jabatan Batang Lupar Tegu Anan Ihatiji Jabatan Alang Aru Hatatah Anan Dahin Empejadi Kenan Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Jabatan Alang Su 25 Batok Menpasen Simanggang Anan Enhakna Dahin Belajak Nana Jipen 5 Juta Ligit Aru Telah Atu Sayap Pelupat Kaki Dahin Lalau Pungai Batang Lupar. Jabatan Alang Enhakna Anan dan Gati Perkhidmatan Feri Alang Empayan Anih Jadi Avan Dahna Hadwi Paso Alang Lalau Pungai Anan. Tena Jabatan Anih Geritok Alang Maring Alang Sistem Hadwi Paso dan mau ubung Alang Sayu Hak Batang Lupar dan menu kuna bangu Malai Bivak Dahin dan Sukum Hadwi Ekonomi Daleh Anih. Jabatan Batang Lupar Alang Endah Pejadi Tadak Mau Ubung Alang Berguna Alam Sejarah Pembangunan Sarawak Alvin dan Nahari Paso Dahin Petageng Hadui Ekonomi Masyarakat.
1: Ya temu pesidin kami ngawat dalam kelarah tam lebih ni dengah menepun dengar radio mana Kuala Lumpur ne pemote jaga alang piah ngawat jima ya dah barang mana telok lang ikam nyadui jadi penyampai radio bahasa kayan sambilan warga negara Malaysia umur 20 jiduman atau 40 duman laki dihendo nipun notat persa SPM STPM diploma dihinalang ane perita hadalih anin nerana jam menguru talam madahun kayan hipun personality penampilan dan perwatakan alang sayu dan nak dangnya dui heran-heran aja ka atua dan matal resume CV kalau dokumen alang ana bara ni pakai email winifred@rtm.gov.my WhatsApp 0GG30GG40 dan loka dan 2 bulan pekap matal resume kalau tak 30G 2 bulan saya dalam maduman 2026 ni.

Ya, cerita telah melagu itu ke telok tegu urip PKP unak deh ya tegu anak-anak lagu anak-anak nyelong. Yang mentrok lima tak lama tu kita lebih ani ya anak hati jauh dengah alangan tak para Kementerian Kerja Raya KKR angina hati jauh belajar alang hui ayak lahu men Kementerian Anan alam teme-teme hadui alang penuhna men bepangake alang haja uan pelamana alang dan anu sangat tak lama belanjawan 2020 tusu alang sangatang. Telok langah baji ada yang ngua ha live per studio kaya nunan palahu man telok lang te ha Miri FM official winak man telok anak-anak kaya nasan hadu di nasan lisang hinang kelok te jo jawatan kosong penyampai radio bahasa kaya dok telok peluji do bulan saya ani do bulan pakap nak kena kelok deng email resume dapat WhatsApp resume kelok ngiyoh man beh syarat-syarat alang ana bara anande kena lebat telok anak kayan alangi pun kenapa nyadi di pasukan peji di hina kami. Okey, mana kelak lang maju usu ngak dah ya kata lama kelarah lebih ni sayu kenap ayak tak lama kelarah hujung minggu. Teman hang telok lang bara alam telok teh ngeliah hang larah hujung minggu teman hang telok lang teh ha bahaya hunge. So kena payak man kelok bina paan heto ke pejid he na kami talam kelarah putung ngajak ka selebi man samos stevi talam kelarah pejid dari doka yang Mira FM jana hado selebi man endo kenawit Muhammad Bahrain lahu saya lebi saya ngelarah hujung minggu. Jan hadu man Afiana Mahyus talam kelarah tam lebi ane ya ji lagu alang kuma melaku ma ani lagu talam menjual alang perda.

Dah melaku mah lagu awe yang hit tengok awe yang ada hina tuku kami. Okay, mantelok lima langit tak PG di Radio Kayan Amira FM, langit tak HP Radio Kayan. Tak angklok barat, jangan nonton gaya doha dalih awan. Nanti lo maaf kali sun kat zamannya pukul lalu pukul 5 lebih 24 minit lalu pukul 5 lebih. Tak lama dengar hati huka pitan 10,000 saya atu 10 pitan loong kelunan. Tak lama Sarawak ni loong rana dang ake program budi agro komoditi. Agro komoditi alang sedia gran repama tarigit hukah patu rigit di bulan mendah kelunan alang na kebun sawit ok ya tidak alang pekna kebun sawit pulut kuko lada dahin kenaf. Ya, Menteri Peladangan dahin komoditi Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad Tekbara hadui dahati pelayang program ini mutam dalam Sabah dan Sarawak Menjamal Albara dalam bulan 6 alang uwarede. Dah abin kenan hadui dah te mejen kelangat nguak na subsidi diesel. Ya, tolong anan alat dang tolong dah kelunan alang na kebun ok kalang patronga dahin belajar huina tejo belajar inyak. Anunan pelahu tejo ketah ke dalam anda terunga kanya jinun keluna lang dang anda nyuhunya dui te ude layan do nunan pelahu te perah repa penyakit penyakit alang te lemate repa puya tubuh dah. Iya donunan teguh hak pejadi program Carnival Agro Commodity Madani hak Sri K. Dalam cakap alang piah, iya alim kata ake. Edhin hasil agro komoditi alang uan nyelong dihin alang ane bele hina ji produk alang hipun legah dapat menilai bernilai tinggi alat deng meja lahu uli tihadui nerpa usang ekonomi dah keluna alang na kebun oka talam madalahane. Jadi ane hina ji tok alang perlu nantam jam hui nak men telo alang na kebun ok dihin pasakayan sawit pulut kuko lada dihin kenaf. Tino tak lama program budi agro komoditi ani pitan 10,000 saya atu pulpitan long kelunan Sarawak enrana dang ake program ane daripada ngioh nam.

0: Ia cerita tak dalam lagu Ame Hekan Bobby Laing halangan geritama tak lama dengar teman hang telur Korea Kelodawi ini halangan pengak antik joh dengar kelia jarunan telur ngelarah lebih duit kupi lebih ini nyaga-nyaga ket nak sabar tunggu lebih dong ya padahkah kanya duit ket alang mimi kena dengar duit atas tuan lebak dan kanya kuman ket alang hanit-hanit tunggu do lasun ya. Okey, mentro lima salam mendengar membeh dengar kali ahtam. Tejo dengar Sungma Selangor 2026. Tino te pat tu 60 saya pingat mas anda petadiang dehine tak lama telok blutusun an sukan lahu hasang anda dah petadiang lima teguanan melawin nahui 5000 atlet dehine tak menyedang membeh tradisi sukma anjo alak dang pebeh dehine alak dang nyelong dehine musang lebat dah bakat-bakat sukan dah nyama dalam medalah ni alak dang te panok su lahu men bakat lang dah pun te mutama peringkat alang huyaya tekah dalam peringkat kebangsaan dahin antara bangsa. Dahin Sukma Selangor 2026 nengiuk dang nyelong 200,000 ringgit menekrunan alang na dagang tak lama dalam hwina menadah alang teh atas sepang. Itung jadi jelasan apa na sukananan. Tengok dalam menduman ni, na Selangor hipun kelangat alak dang ngapi sayak puluh pingat emas menlim sukan alang anak petadiang. Lim anggota dahana jeribu dua atu pitan dua puluh pitan loong jeribu dua atu pitan jeribu dua puluh pitan loong dahin atlet saya atu telok puluh saya dahin jatuh pitan puluh ji pegawai pasukan na anan hena tek jauh a dah tuan rumah hati Selangor dumana ni dalam mensukan sukma 2026. Yang bina penuti pasukan tuan rumah jendang api meleh tak jauh pasukan Man Sarawak. Bin juara Pat Hangun heti Sarawak. Netap misi nak lah yang dah ngepertahan juara na. Tak lem sukan sukma Hangun ni. Tino tak lem edisi alang uwar deh. Dah lo u nerapa Sarawak wih pun kelangat dan menang 75 pingat emas. Dahin juara dua hangun wilayah persekutuan nengyuk dang lim kamai cabaran men telok kelompok alang ayak busut loh tak lem sukma hangun ini. Tino dah lo hipun kelangat tiapi jatuh sayak puluh pingat jan milik nun warna na. Tak lem sukma 2026. Sang petula dah bakat-bakat sukan tak lama daleh. Sang petik dihina sang pihlek pingat tak lama cara jatuh mita laki sukan sia ni nah hati jo lasan-lasan alang awan hitam awan tam dang hindang bintang-bintang sukan tak lama datang Malaysia ni dalam nun tua petadiang alang anda ngioh dihin jamili nun negeri jarun ani deh jadi tini hena kuri-kuri aktiviti alang dang telok nyindang dah bintang-bintang sukan mandaleta Malaysia ni menjam tok na acara alang anda api heti jatuh mita lake sukan si Thailand 2025 hena tenis Iftikhar Muhammad Rosli sang anda hinang wina anda hendak kena haya pasukan dalam Johor alat dang api pingat emas dalam acara ribena biru khas Selangor. Dahin dah lang api nombor 4 dalam acara jatuh puluh meter berpagar. Ini laki dalam kejohanan olahraga bihda 20 telok Duman Asia. Dalai hakina bulan arede heti Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Menterengganu. Tino, aneh nah ji atlet alang ana dalai Terengganu. Kina lan alak dang api pingat. Menepusukananan tak alam acara jatuh puluh meter berpagar laki. Jingwa hendak tumpuan mana bintang-bintang sukan dalam Malaysia alang te petek awang bi tek petek tak alam sukan sukma hangunan ni yana Muhammad Armin heti juara terbuka Singapura tak alam bulan 4 lalu Oh, yang dengan nyelong rekod kebangsaan 36.6 tusu saat alang anun Reza Msah Wan Sofian alang na laki okan na talam maduma na 2000 bertusu unak deh talam masa mariang hati 36.6 telok saat teguh dah na saringan alang menak loh talam kejohanan alang pia. Wanana dua atlet tenpin bowling heti Ethan Damian Gohman Sarawak dan wakil Selangor Muhammad Aiman Sahrin Sulaiman limkat dan mejat kelunan lebak dan nyenang. Dan akhirnya alat dan geri pingat emas mana pesukan alang anadaha ngiyo. Ngua telah mendengar ngua hana hati Joji bagi ngua mana pasukan dareta malang hati api pingat emas dalam acara berpasukan campuran dengan kejohanan bowling remaja dunia telah meduman 2026 Kuching telah bulan alang URD. Dahin asan hado dan api pingat emas dalam 200 meter kuat kupu-kupu aneh hana dalam acara sukan renang lelaki Sukan Remaja Commonwealth 2023 Trinidad and Tobago yang namai kina halang ayak lan men dari Selangor ala dan ala dan api pingat emas tak lama sukan anan. Telah nuti asen tam hado he tidak halang api bagi dalam perang basikal track menu Pulau Pinang he ti Nur Umaira Khaisara Zulfika Razak lim kasangan hinang jena oh ya, api nombor telok tak lama remaja dunia doh pecut wanita. Ya, anak-anak bintang-bintang yang suka dalam Malaysia alang sang petik ingin wakil negeri dah tak lama sukma hangguna ni. Jadi jam nak jen melak ita mandali Sarawak kena hatu ke dang ana pulong macam tu ke kelanggat alang u anak na dehina te semangat lahu ya nuna tam peji dalam mendengar hakliah mana telo love ya ni
1: ayo yo na lasu lando jaru na ni pedung kete tu ata
2: jandang kanya-kanya duyata ni aminan umegang lah ini ata
1: Ata alam taki pa gede tu aga lasu daun ini.
2: Jendang selawan bedo taga.
0: Biar tam lawan aga tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan.

beta o. Ku payang behole. Ga horot halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ing gelok.

Iya, hajar nak terok kira macam ka ulalo hai sumak Melaka. Tu su minat ampai ana tengah pukul 6 lebih bedah meja program macam tu kalanga layo na. Tak lama kara tam lebih ni hendak ka mepiji melok ngelarah dene kelok dalam dengah menawang dalih alangai tek bara. Pakanya nak dol ong kruna mate utusah tanah tegan megahan tu su pen tu su magnitud mate Flores ha wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia. Jima ani de. Ana dengah haman Indonesia. Dilau dengah haman London mantra alang minat membol alang peminat pasukan Aston Villa heti penjaga gol Aston Villa alang tolong pasukan anan juara division pertama England dalam dumana saya perlu uji unak dah heti Jimmy Rimmer dan bara u amayan dalam umur nak tusu puluh saya duman. Dahin kelunan Malaysia alang teha daleh Chiba, hatiha wilayah Chiba, alang teha kuasa na kanto, talang madalah Jepun, an pihtok ala lawat paan abin na wilayahanan, patrunga dahina tusah lepa hangunan eh. Jadi ana barate tusu ribu lulong klunan, tusu ribu lulong klunan negeri Bulaka, padang bilun antara bangsa nanta, abin na kenan ala naya di negeri, ala negeri tapi lenyap. Carunane. Jadi nuna tam peji talam mendengar talam mengklarah tam lebih ane pukul 6 lebih yang habis dah meja program. Saya kena men klok lim din lagu lambat lo terbang helang lang kena nasirfah aini pak program taman RT Emiri lebih ane dah nak telok kayan pabong ngak jima. Dahin sayung larah hujung minggu.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang. Okey, semua minit terbas pukul 6. Lama tandu dengan selamat bidapet kita ada pengisi segmen Ngancang Petik sama ada lama tandu anu 6 Siti ya. Semerima anu bulan Mahi 2026 lebih sama dengan aku taruh jam dan ke pukul peri bingar Siti mati lagi ya. Okey, dengan dan mati kita keping agah pukul 6 dan benar sana bau jagoi dengan dua lagi dengan agah sama pasti minan sana biata dengan pukul 6.30 dengan pukul iju dan minan sana bukar sadung lagi ya dengan masa end dengan panjang pukul iju setengah dengan info cuaca kita dan tumit masuk email opis pingante gaya andu di Chris Rawak ya. Dengan syukur lagi dalam watan nu Siti dengan hujan pun nantik lagi dengan bandaraya Kuching masa itina lebih lagi kita ada dribar sentiasa bergagit ingin ihong lagi tempat ataupun kawasan-kawasan de tengen kayu tumak lagi ya dengan sentiasa bergagit dengan berhati-hati baik ini kita ada minum motosikal ataupun ada minum motokar ya ada masa itik nah dengan lagi bakal pasang lampu kita supaya inya beken dapat perhati kita masa Johor lagi ya. Lagi dengan terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita ada Sebungas dan segmen Ngancang Petik Ngunci Cinta Chris Udenkan dengan Ellen Kayan.

0: berubah jalur gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok Bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogok jalur gemilang. Ngin untuk balik di menurut tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Nguas semangat patriotik.

Sibungasi Pun Punaga. Bintulu rek jadi hub Sibungas ong netap teknologi chip besengan dijual. Skura dibau terima pita belanja rebis 4. Taruh juta ringgit. Juk kawasan Peras Dongaten di Sarawak ngah Sabah bitunda ngah kualiti sebak adi dekena. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah Bintulu rek jadi hab adis bungas diong adinya kembang ke peruah chip teknologi begatung yang peruah tenaga pakai jua puanka cahaya yang penyeguna satelit. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang penyekembang test bed anak berkait dengan pelaburan arung 500 juta ringgit hasil kerjasama Sarawak dengan Korea. Teknologi anak pakai sekar betandu yang peruah tenaga yang penyeguna satelit saman nyukong operasi komponen chip. Ayah Kidanang penyekembang teknologi anak jaka dapat dognetap dalam tipu taruh sawak kedak sokuka peluang yen anak Sarawak ngusa pitak teknologi begatung. Ayah kedak sakati tipu kuka penyita Minggu Pimiang Sarawak 2026 di Kota Samarahan. Stadan anak tibaran Pimiang di Sarawak dok bite bedak tembit peluang so penyikembang teknologi saman kecerdasan buatan AI yen peruah buat pikir bau kakakat penyikembang rais. Premier Kidanang teknologi guna naki dok pakai yang netu penyekembang adiduk sian teban utung ke masyarakat. Ayah Kidanang penyekembang AI kuka peluang bagak yang tuba bau dalam kuas pita kerja bau saman teknologi anak de patut duk sarah guna yang kerja nipu ke buli cyber. Perintah Sarawak peju tumpu di penyekembang bakat merak so pendidikan sukan dagang ke teknologi. Ayah Kidanang Pimiang guna berani kuas peluang bau katu pimahir kakakat penyekembang rais. Skura-skura di bau terima pinta belanja rebis 4. Taruh juta ringgit ian penyekembang ka ngusa pigakas pimuda pendidikan di Gadungana. Gapit Menteri Pimiang Kasukan Mordi Bimol Kidanang ati berkait dengan rima komponen penyekembang ka ngusa skura saman rebis 2.2 juta ringgit ian nambah birit kelas. Kedak soana RM120,000 dognita yang ngusah skura sekunderi RM270,000 yang kerja di beken RM120,000 yang birit guru ke RM100,000 yang ngusah bangunan SK Jagoi. Ayah adi menegah ahli Parlimen Mas Gading Kedanang pri buah skura menegah terima penitah beranja reformasi skura adi perungun RM100,000 yang di buah skura. Ayanang pimansang projek adi berterang, cukup berguna yang netu pekas pimudah belajar adi rebis bemai ka seramat yang guru ka anak skura. Ayah dan sakati tipu karnival pendidikan madani takah opis pendidikan gadung PPD Bau 2026 di Bau. Penyiguna telefon pintar media sosial ka game drum talian dupan anak-anak guna dok perhati yang netu teknologi dah perusak penyikimang sosial ka komunikasi ngera. Menteri Pengakut Datuk Seri Lee Kim Shin Kidanang binura barapimas madinati inah beken bandingnya 20 puan ka taruh prosawak diripas bitunda nga madinati agi berang masam kandungan digital. Barapimas guna netap tipu puan kandungan adi ngera tinggak saman mien bahan adi bituku nga taka umur. Ayah kidan sakati tipu kuka bengkel pimahir pimas tabika ka taska kemas Parlimen Miri. Ayah Kidanang teknologi dapat jadi pingakas belajar adib guna kami dok pakai nya betul pakai de patut ganti hubungan di asah pimas ke anak. Anak-anak guna dok jaga tipu pakai eskalator yang ngatak risiko har adi de kena jadi saman har bragan. Gapit pengarah operasi atau seramat ke penyihat kerja JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Ar-Rahman Jamil Kidanang tibaran ana ina kedak seuruk adib guna dok tembit bat tipu pakai pimudah ana. Ayenang tengan anak-anak guna dok kayak tipu pakai eskalator yen nga ngurang risiko har bragan. Pengguna menaga dok bitayan bedak mijog nga betur digeng saman netu preka teris kasut ka beg derekat.
Ayah kita ansa kati tipu kuka kempen atau seramat pengguna eskalator di Kuching. Ayah namanang tuan depo premis menegah guna netu eskalator dok presa kadok miki kambai agi rusak.

Ijudinge nga aga, Opis Menteri Penyihat KKM gibayuh rekod pinambah adi benak andam adi bikait nga jerebu. Sektor penyihat persekitaran ka Pingubah Gaya Andu, bahagian kawasan andam KKM Kidanang, Pimrati Tunduk Andam Berjakit, Nimun Andam Ngaseng URTI, Asma ka Konjantivitis Madinati, meting kirin pinambah adi benak. Di Sarawak kes URTI ka Asma di semengdua klinik penyihat Sentinel, masing-masing berbisor ka kes konjangtivitis ditambah sosi merima kes ka paputaru kes. KKM Kidanang Pemrati Jari Dokano ka bitayan da ratus rebisi anak-anak nyamba saman pesakit kronik bedak ngurang aktiviti sepak tipuh jerebu. Daya ratus menegah dok bitayan berdata penjan tak kerja nyitungan ka begaut ka klinik kambai nura susah penyihat. Juk puru lesen ngasu buai medok peruah dindi Abong Sarawak seteket minggu adiripas ka pita keris miri rekod yang lesen sekesempi gatung rebisi di Steden Sungai Baram. Pegawai Dang Siga, Seksyen Pengurusan Buai, Sarawak Forestry Corporation SFC, Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani Kidanang, penyiruah lesen ana ina kedak sorakah ngurus kiang buai rebisi di kawasan adibian konflik manusia buai adibigatung. Rebis 100 perang buai dok nakap bedangera adi bian lesen di Ndi Abong Sarawak derem tipuh pun nemburan suati. Kiang anak rebis 200 perang buai kandung nambah nga buai adi dok nakap beda SFC so operasi ngurus buai. SFC ngurus rebis 150 kes biket nga buai di asas sewa 2020 taruh neg 2025 adi kiren penjiguna yang peruah lesen ngasu buai. Ayah Kidanang tiap lesen bian kota nakap buai ka kawasan operasi yang netu aktiviti ngasu dokano ngangasi. Perungun juk kawasan perasuan ka hotspot dokaten diri sati, anak ina rimah di Sarawak ka dua di Sabah bitunda nga kualiti sebak adi dekena di kuduk-duk kawasan. Gapit Ketua Pengarah Penyikembang Opis Abong Tarun JS Azuri Azizah Saidon Kidanang bersengan di report Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC, 226 hotspot dogaten di Kalimantan, karimah di Sumatera. Seteket pukul 4 Singomandu Tejah, peri kawasan di Sarawak rekod IPU adida sehat, ngakucing ka Semarahan Skasen Bigatung anaina 164, Serian 160, Bintulu 157, Sarike 155, Seri Aman 152, Sibu 152, Muka 150 ka Samalaju 124. Kualiti sebak adi dekena ati menegas tegar asuh so Kalimantan Barat. Bitunda ngane JS negap kerja kuat kuasa di kawasan adi bian

0: program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nine Muai Birami 2026.
1: Okey, dengan Nanit lagi dengan Agah semua pukul lah ijuk lama tanu timati di menan senak bekal sadong dengan terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita mesu Natasha Jagu Bunga Anurami.

Bintulu Iraja Jihab Sibungas Dunia Teknologi Chip Minan Cahaya. Sekolah Debau terima belanja lebih 4.0 juta ringgit. Ijuk Terun Sahu de Sarawak dengan Sabah jaji sebab kualiti angin kait bersih. Selamat Lama Tenu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lama Tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno. Bintulu Iraja Jihab Sibungas de dunia peluah chip teknologi datu peluah tinaga mesu cahaya tinan satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang tes beti ngelibat pelaburan dengan kerjasama strategik encah Sarawak dengan Korea. Teknologi minan kuasa betuh anu peluah tinaga tinan satelit piberut nyukong operasi komponen chip. Nemenang teknologi jangka dapat siap timpuh taruh sewa. Selain CN anak Sarawak, ada ahi peluang suwe bidang teknologi datu. Tapi danti masa nyemut Minggu Belia Sarawak 2026 de Kota Samarahan. Bala Pimujang Sarawak dok pinta minan teknologi moden mengkecerdasan buatan AI tinan peluah buat pikir bauh dengan pigerak pimancang negeri. Premier menang teknologi tinan secara betul supaya dapat ngeban pinguntung negeri rakyat. Pimancang AI muka bahas peluang neg balatap bauh, muka bidang bauh, pak teknologi kai boleh salah guna tinan nipu dengan buli cyber. Perintah Sarawak numpu pimancang bakat bau minan pendidikan, sukan, dagang dengan teknologi. Nenyungka pimujang pegan ngerebut peluang bau tinan pigatuh kimaher serta nulung pigerak pimancang Sarawak. Sekolah Debau terima belanja lebih 4.0 juta ringgit tinan pimancang dengan kia pikakas sekolah. Gapit Menteri Pimujang dengan Sukan, Mordi Bimol menang, rimah komponen pimancang serta kia sekolah piberut lebih 2.2 juta ringgit tinan ngundah bilik darjah bau. RM220,000 belanja tinan kia sekolah menengah. RM270,000 tinan kia pikakas beken, RM120,000 tinan bilik guru dengan RM100,000 taruh RM100,000 tinan kia bangunan sekolah SK Jagoy. Najaji Ahli Parlimen Mas Gading menang, Pri Sekolah terima belanja reformasi sekolah RM100,000 tiap ini. Lebih nanti di Karnival Pendidikan Madani Peringkat Opis Pendidikan Daerah PPD Bau 2026 de Bau. Minan handphone pintar, media sosial dengan game online ngemuh anakinya perlu deras dok perhati supaya teknologi kait ngaco pimancang sosial dengan komunikasi anakinya. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang bahas tanggungjawab anda emang itise dibanding dupuru atau tarpuru sewa dem merimpas ngin anakinya lebih mudah tebek kandungan digital mesu umur lagi ungod. Anda emang perlu netep had masa puan kandungan detebek anak serta milih bahan sesuai ngajah peringkat umur. Tiba-tiba masa muka bengkel kimahir anda emang tabika dengan taska kemas Parlimen Miri. Teknologi boleh tinan alat belajar biguna sekira tinan dengan betul pak teknologi ke dapat ngumit alih tanggungjawab anda emang neg anak. Anakinya perlu dok perhati dengan nuntun wang minan eskalator tinan ngurang hal ngeban risa. Gapit pengarah operasi Opis Penyelamat dengan penyihat kerja JKKP Sarawak, insinyur teknologis Arhman Jamil menang, anakinya perlu dok perhati timpuh minan eskalator.
Nemenang teguh tangan anakinya Icek, timpuh minan eskalator. Inya ratus pitayun, wang minan eskalator mijok betul, tangan megeh anteg, hati pekayan, terikasut dengan beg kait si mait. Nabidanti wang muka kempen penyelamat pengguna eskalator de Kuching. Inya ngempu premis perlu nentu eskalator dok persa servis dengan pantas kia wang rusak. Pesilung lagi aga. Opis Menteri Penyihat KKM rekod bertambah kenem bicangkit berkait jerebu, keadaan boleh berubah sekira jerebu masih tuhai. Sektor penyihat uhang tarun dengan pengubah gaya endu. Bahagian ngawal kendam KKM, perhati kendam berkait gungong, URTI, asma dengan betuh ETC bertambah. Lebih lagi di Sarawak, kes URTI dengan asma di klinik penyihat Sentinel masing-masing mohon, sementara kes mendam betuh ditambah masuk semerima kes neg 40 kes. KKM menang, perhati terus serta petayun inya ratus, lebih lagi anakinya, nematu'u serta pesakit kronik, kurang aktiviti separmin timpuh jerebu. Inya ratus deg pinta tutup pinyan, ke boleh nyelak dibuka, dengan pantas berian sekira ada penyusah penyihat. Ijuk puruk lesen nekep buai mepeluah di seluruh Sarawak setakat minggu de merimpas dengan bahagian miri rekod paling ahi buai di Skamu Sungai Baram. Pegawai Jelu Sengka, Seksyen Pengurusan Buai Sarawak Forestry Corporation, SFC, Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani menang peluah lesen ini langkah ngurus buai makinahi lebih lagi di kawasan Ihong Misia. Lebih 100 ereng buai dakep, bedainya ada lesen di seluruh Sarawak timpuh setengah sewakti. Lebih 200 ereng sini dengan dok dakep pasukan SFC timpuh operasi. SFC ngurus lebih 150 kes buai encah sewak 2020 neg sewak 2025. Nemenang tiap lesen tinatap kota nekep buai dengan kawasan operasi tinan ngawal aktiviti nekep buai. Ijuk terun sahu de puan de negara ti seninci rimah de Sarawak dengan dua de Sabah rimpas kualiti angin kai pagu de ihong tempat. Gapit Ketua Pengarah Pemancang Opis Uhong Terun JAS Azuri Aziza Saidon menang report Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASM 226 terun sahu de Kalimantan dengan rimah de Sumatera. Setakat pukul 4 lembatan ujian, perih kawasan di Sarawak, rekod bacaan IPU kait sihat, Kuching dengan samarahan paling datuh 160, Serian 162, Bintulu 156, Sarike 155, Sri Aman 152, Mukah 107, serta Semalaju 106. Kualiti angin ke pagu beda asap metas kawasan Baat mesu Kalimantan Barat. JAS Pidaras perhati tiap penu dengan penguat kuasa tunah di kawasan terun mudah sahu. Kerjasama rapat encah guru ende emang dengan pelajar penting ngancak keadaan belajar damai dengan positif yang dipetua Majlis Permuafakatan ende emang Malaysia MAPIM Sarawak Datuk Razalik Edi Wahab menang inya ratus dengan ende emang perlu nyugon semangat neguru serta tian tanggungjawab guru. Nemenang guru Nura Ahi macam tanggungjawab wang bitugas. Langkah sama-sama nyukong tinan jamin guru dapat ngajar anak puno tanggungjawab. Tapi danti neg RTM de Kuching penyusah bikait sekolah anak perlu ngelesai bisama enca guru dengan ande emang. Tinan ngemas agah pu'un na binaca bau.
Bintulu era jaji hap sibungas dunia teknologi chip minan cahaya. Sekolah debau terima belanya lebih 4.6 juta ringgit. Iju terun sahu de Sarawak dengan Sabah jaji sebab kualiti angin kait bersih. Dengan sen ketik agah lematanu susun Sharifah Ajawaya Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu penghibur rock kita dalam mata noti Dayak Rock Metal Mesu Mezavos ya, dengan nabak kemut pukul iju setengah timati sama-sama kita mit puan info cuaca kita de lemata noti kuat kuasa pukul 4 lemata noti mati lagi ya, pukul 4 lemata noti jenah pukul iju setengah sama kita ramaca lagi info cuaca kita Siti dengan terus lagi penghibur bersama dengan Hamilton Joneng Ruruh Atinku.

Tuuh asal bigaya gonia dengan ibu kita ada segmen ngancang peta dalam mata 26 Siti Semerimah Anuburan Mahi 2026 yang bersama dengan kita ada nahan live Facebook YFM BDJ di tina ada Paul Skin selamat kemianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping YFM BDJ di community. Harap kita semua sihat dengan tersen senyum abah kurang balageng YFMBD ya. Ya ada lagi babai konten sama kita ya. Aguston Mawa Agustin selamat ngumianu dengan subtugas The Conti YFMBD DJ. Dengan lagi Stevenson Bailey ya sama Cura selamat ngumianu. Request lagu bunga Anurami Natasha Jago. Jaga je ni kita main lagi ya. Terima kasih lagi ya dengan lagi Rachel Morikan. Hi DJ selamat ngumianu. Salam manis khas tuju kundeg bara denganku geng-geng PPSMBK nga bara peminat setia YFMBD ya. Ya terima kasih Rachel Morikan. Fanyi moi bersama kita. Hi DJ selamat ngumi. Baik salam nudu dengan dikenal aku kuan ya. Dan lagi ada Anit-Anit selamat ngancang peta YFM kuan lah. Dan lagi ada Peter Kilan ya selamat ngumi. Kurt Evin Nurul Atika, mid-desem, hello-hello DJ. Geng-geng awah YFM Bidia. Kabar peminat-peminat di PDDE kuana. Selamat lamatan du. Selamat ngancang peta kuan mid-desem lagi ya. Okey, Nurul Atika, penanda bersama. Selamat kemian du. Ping-keping YFM Bidia. Ngarap kita semua sihat terasa nanti. Salam manis masuk JB. Request lagu dari GAP dan nyibur kita semua. Ha, kan ya. Sama ada masuk dengan kita ada JB. Bersama kita ada Itina lagi ya. Okey, mengenai di jenah dengan report Ginandu kita pukul 7.30. Dengan tina jam kita pukul 7.30 ya. Dengan report Ginandu. Kinoi semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak. Mesti pukul 4 lembatan du di jenah. Dengan pukul 4 ada lembatan du jen ada ribut pite ya ada kudu-kudu tampat ada kucing betong sarike sibu muka kapit bintulu dengan lagi jerebu biasu dengan serian samarahan Sri Aman dengan dua tempat anyap hujan ya ataupun genandu pagu sama ada miri dengan limbang dengan kena bingara jerebu de kucing serian samarahan Sri Aman betong sarike sibu muka bintulu dengan anyap hujan de kapit miri dengan limbang dengan laut de pairan dengan ti laut biglumbang penatuh kusong poin rimeh ya ke de ini poin kusong meter dengan angin dengan moy mesu barat barat daya kilaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam ya suhu tepun pimeres babi kita dalam mata nuti 24 darjah Celsius maksimum terprima darjah Celsius menemati nah report kinundu kita tumit mesu opis meteorologi negeri Sarawak tepun Met Malaysia dan mesu laman web kita ti ya dengan kuat kuasa pukul 4 lambatan du kinohai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak.

Ya, lagu penyibur tabuan berat Tony Peace Band Napa De Mati. Nah, sama penyibur kita lagi ya. Tengin nak boleh dengan kita de ngenai de hujung minggu Siti. Ya, dengan ada lagi de maan masa tina. Selamat maan bingara ya de nyara bersama dengan kawan kita ataupun abi mama kita de masa tina. Selamat bisara lagi maklum de hujung minggu. Saya mau masa CN kita peluang masa dengan abi mama ataupun dengan kawan kita lagi ya. Okey, dengan Dati terus lagi bersama dengan kita dengan Facebook Live ada Jackson Ritan. Selamat lembut tandu kasih mengaram di kayen sopera ke barang pendengar setia YFM Bidia. Geng-geng awah baradingan dikit-dikit saja. Salam damai ngan mesra seraru sok kampung Mambong Penrisen. Request lagu Ruru Hatinku. So Hamilton Joneng memuai temai nejena lagi ya. Okay, dengan lagi ada Jiho Metoy Hai DJ. Selamat ngumi dua salam damai dua ingan. Sunyinya motinye, aku ingin main lagu Otin Jobong. So nak sukunnya dijual, so dep kon ni ya. Mati kita main lagu nak Otin ke Jobong, kau nak Jobong tu sukun nak dijual ya. Lagi Peter Kilan, penada dengan lagi James Pengiran. Ya, Durin Gubes, selamat sekumian Nus, selamat tugas, duduk DJ di Konti. Salam ngancang peta, ya. Roy Kuang, dengan lagi Salagar. So, bingara dengan selamat tugas DJ. Harap sihat selalu, ya. God bless, pinga-pinga radio, mesu bau kuana. Terima kasih, Salagar, ya. Dengan lagi di Jenny Lelon, selamat sekumian DJ. Sehat bertugas, YFM Bidia. Kaping radio, de Sabah, KK, masa itina kuana. Terima kasih. Yang boleh dengan kita dengan live Facebook YFM Media. Terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent Five Bintangku.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon ketia. Adi, noh ya, mau tanam soto ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku kristen kau gip pakai do berani ni. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti ti do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Ya, rindu-rindu sayang semua lagu penghibur masa Division Na Osen De Martin ya. Okay, dengan tiada info dengan Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 resepi dadog natur ya dia akan menek siti sempri i to ke 20 taruh anuburan mahi de nehen kucing ngin festival de bunga sekali pengatur beda pebadanan ekonomi digital Malaysia dengan pebadanan ekonomi digital Sarawak ni mesuna pemain industri filem animasi ancabangsa dengan melalui impact ekonomi city daripada dia nyedia peluang kerja ekspor dengan pelaburan selain penubuhan studio serta pembangunan hub lagi ya. Dengan festival itu ini masuk platform bagi ngekat lagi potensi industri kreatif Sarawak nega hasil komersial lagi ya. Okay, terus lagi berhibur bersama dengan Ziliana Otin Kujobong.

0: Je, Ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyekene nya re gapi kanya, Ira manih kanya sebar-barang nyeket.
0: Puli amu nyenak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyeken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbina ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak. Mani amu se.
1: Da semena na, aku orang nek beng,
0: biar batul lamu pelik kene bingar-ngare mungti, iya je nek beng.
1: Inspektor polis telepon je na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je muna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis, mana aku suruh muna wang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galagda disimpan ku nak ahi lagi.
0: Wang manih mudamu nak payak muna wang haram, biar detiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menunamu. Puan mudamu, damu tanangnya skema puamu.
1: Ketna Tuhan skema, Tuhan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana kusih menang Tuhan skema. Skema titunnya dengan kel inya puanmu. Nipu duit inya masuk ekau na. Demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Ba mau main-main. Abab saya na. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Musiet ya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku jaji nek pasar muat skima.

Ya, Darren Wudengan dari GA pada sama peribur kita yang merimah minit terpas pukul mahi bingarem. Ya, terima kasih penyidik berada dengan kita bersama dengan Ami The YFM Bidia dengan segmen Ngancang Peta Siti. Ya, tingin sen kita angkeping minan frekuensi, the dua frekuensi kita sama ada serian FM ni 01.7 MHz dengan The Kuching FM ni 06.1 MHz. Ya, sepak masuk kawasan sen kita boleh dengan angkeping minan RTM klik .rtm.gov.my dengan gagau dan dengan bagian radio, ya, radio YFM Bidia, radio YFM BK, kena dah habis aplikasi CN, ataupun kita boleh lagi install, ya, download lagi aplikasi RTM klik CN, dah habis handphone ataupun telefon tangan kita lagi, ya. Okay, dengan terus lagi bersama dengan kita ada Facebook Masatina Binet Thomas, Hai DJ Onia Bar Kuana Pagu ngin salam nundu bala dingan-dingan peminat YFM Bidia bala geng-geng awah di dakira kisi jadiogi ngojit radio dengan rumti sama terhibur dengan salam ni Bidia nundu suak ingan salam sok kampung Sega Siniawan Kuania. Okay, dengan Vernika Set semangat rom sok tugas DJ di konti niaga pagu, ya, semangat rom yendingan madis ayo adidiki sijar e harap pagu-pagu sija harap nakit-nakit jaga dop buat masa madin memanka baranga Kuania. Okay, minta main lagu Jebong Dalam Blues Kuania, terima kasih Veronica Set lagi. Vincent Tagau pun bersama kita. Landi Lambit Nenek Villa. Depan ada lagi dengan kita. Ada masa. Itina sama dengan kita. Dengan Facebook Live YFM Bidia. Ya. Okay, dengan Bak Muda. Bak kita bergorot lagi, ya. Bersama dengan The Gendas Band.

Ia jogetnya segelalu Mesu Rozimila dengan Des Marcus de Matit. Nah, ya dengan ti ada senda pitayan lebih lagi kita ada nakinya dipet lagi ya. Dengan perlu dok perhati dengan nuntun wang balati minan eskalator tinan ngurang hal ngeban risa ya. Dengan iti nakinya perlu dok perhati timpu balati de minan eskalator. Dengan tege tangan nakinya icuk timpu minan eskalator dengan nyaratus pempitayan wang minan eskalator mijog betul ya. Dengan tangan mege entag dengan lagi perhati pakaian kita dengan terih kasut dengan beg supaya kai smait ngina tipe pidaan timpuh kempen penyelamat pengguna eskalator de Kuching Bauti dengannya dengan puk premis pun perlu lagi nentu eskalator si endok persa servis dengan pantas kia wang ne rusak.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami.

Ya, lagu penghibur Masu Nazri NJ Amba Kai Si Barang De Matikna dengan pukul mahi 45 minit bingara semang keping agah sukan Masu YFM Bidaya Siti Mati lagi ya. Okey, dengan terus lagi penghibur dengan kaitik lagu penghibur De Bau De Masu Nam Lia dengan Generation B Band Oku De Kinaman.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

0: Ceramah Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, jom kita pukul mahi 45 minit bingara dengan agah sukan kita ada YFM Bidayah dengan tisema Liga Premier Sarawak 2026 dengan pasukan serian itise siap siaga dera berlawan dengan PDRM dua aksi sebungas zon selatan Liga Premier Sarawak 2026 SPL 2026 The Complex Sukan Balai Ringin lagi ya dengan Nati Presiden Gerumpung Mainball bahagian serian SFA Mat Haikal Abdul Pidaan dengan barisan pemain itu sesi dia darab berlawan dengan PDRM dengan masa lagi pasukan Serian City lagi ya. Lagi dengan masa lagi masa tina dengan berlangsung lagi Sukma Selangor ke-22 2026 lagi ya. Dan mati guru masuk anuti semerima anuburan mahi tok 24 anuburan mahi 2026. Ya, dengan atlet sensasi taekwondo Mata Eviana dengan ti de suwe dengan kontingen Sarawak dengan cun medal gangsa de temasha sukan Malaysia Sukma 2026 lagi ya dengan ti prestasi cemerlang de awal saingan sebayuh na Allah de peringkat separuh akhir lagi ya dengan kejayaan Mata Eviana ti dengan cun medal gangsa harapkan yugon semangat nek baladi dengan de beken de suwe bertanding lagi ya. Okey dengan bagi pimpuan kita dengan kontingen Selangor dengan ngumpul dengan medal sama ada sini-sini semerima medal dengan tempat lumur ini de masa itina dengan lumur dua sama Terengganu ya. Mengumpul 20 medal dengan ti 6 medal emas dengan 2 perak dengan taruh gangsa lagi ya. Ya dengan Sarawak seninci berkongsi tempat dengan Bisamah Perlis dengan 2 medal emas dengan lagi bayu lagi medal perak dengan taruh medal gangsa dengan ti sini-sini nah 5 medal ataupun pingat dan cun

The Sukma Selangor 2026 dia tegi masuk anuti lagi ya. Tu ke 24 Anuburan Mahi 2026 dengan pimpuan bersamah lagi Para Sukma 2026 depan pingatur sema rimah anuburan rimah anuburan Pri tu ke simeheng anuburan Pri 2026 ya. Okey dengar ti lebih lagi bala dengan kita de minat dalam tebek sukan main bol ya dengan nanti dengan RTM klik dia secara percuma dengan nyap bayar lagi ya saluran sukan plus dengan TV okey Senin je bi main bol Manchester United berlawan dengan AC Milan pukul 9:30 bingara Siti Mati de nehen saluran TV okey ya. Dengan lagi wangan minggu pagi mengenam Anuburan Mahi 2026 Shak berlawan dengan Real Madrid pukul 9:45 minit bingara dengan Sukan Plus semena mati nah. Iti berlawan International Club Friendly lagi ya dengan penstriman langsung dengan RTM Click. Semua matina antara agah sukan kita The YFM Bidia dengan Resiti semerima Anuburan Mahi 2026 dengan pukul 8 bingara semengkeping agah berpeluah mesu National FM mesin kita nyerah tugas dengan kita ada buka ni pasti the segmen ngarempawan tok pukul 2 trip ngarem ya.

Ya, lagu penghibur Bidaya Selako Ambu Jang Dari Gas Mesu Rani Pet De Mati Nak Dengan Sen Ngemas Tugas Seku Mesu Pukul 6 Lemah Tanu Di Jena. Kita ada segmen Ngancang Peta Sama Ada Andu 6 Mesiti Semerima Andu Beramahi 2026 Ya Dengan Pukul Lapri I Bingara Sama Agah De Peluah Mesu National FM Dengan Mesu N Kita Bihibur Bisama Dengan Pingarun Ami Pasti De Segmen Ngarum Pawan Tok pukul 9.2 Terup ngarem Siti mati lagi ya. Okey, berdapat lagi anu beken Aku bertugas Tati aku di JNJ Bitingkah tayat dengan lagu penghibur kita Bersama dengan Daria Band Dengan Dave Victor Cinta Depatong Dihan Cinta Depatong Dihan

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya mengharapkanlah supaya tabung haji terus menumbuhkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalimat darah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTMSP tu, and dia sangat jimat lah untuk pembelajaran saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Kilimanjaro ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih jimat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagi-lagi kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menuti Ngesua 2007 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dituan Agong Al-Watiku Bilah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Bilah Shah Kuka Rami Mansang Proton Pesona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam Selangor. Model sedan Adi Dok Akad Sepenuh Iana Bedak Proton Holdings Berhad Dok Penandeng Adi Yen Gati Proton Wira. Proton Pesona Bien Enjin Kempro DOHC 96 Injap dengan kapasiti di 0.6 liter ada dapat peruah kuasa maksimum Maipru 2 kilowatt di 6,000 RPM. Model Ati Dok Nawar ngerga di asa 44,000 peratus peri ringgit neg 55,000 peratus ringgit tuna varian ni sidah 6 pengguna adi nyedia kualiti ngerga adi patut. Proton menegak netun jualan di asa taruh puluh ribu neg 40,000 unit term tipu semang dua berat. Pina tenana dok nyukok nga pingamat awar adi kena diki rebis 2,200 tempahan dok terima term tipu taruh minggu sepayuh pemansang i. Ati kirin penyabah pengguna tunduh modal bau penyeruah nasional ati. Anu tidam sejarah dok sensus seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.
3: Ya, selamat malam duduk bala pengajit Radio YFM Bidayo de bala geng-geng awak. Ngan meeting bersama dua DJ ini dan segmen nganam pawan sepuku peringaram no puku semong dua turup nganam iti tiak. Samping pawan ngan iti seranso YFM Bidayo RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 megasok Kuching dua di 0.5 megasok Serian. Ngan meeting mau ngarom onenuam semong lima on bulan moi sowa 2022 mo semong lima on tu tok dang bulan moi ya bulan moi ti oleh bulan kebangsaan sana tok Malaysia arep nang bala pengojit radio YFM de sihat do pagu-pagu si jaan ngaramiti yo sebab tok beribor tok ingat dia susun program saan de ngaramiti pukul dak dibiasa pukul semong ngarom ogi abar ngaramiti abar pakai sina bawa jago ya. Muka ino dang pukul semong suku otok ya ngojit program ngano minggu bisa madu Junaira Barit. Muka ino dang pukul semong ni ingaram ogi zon interaktif ingat dapat pait salam di ruangan Facebook YFM bila saku dapat basa salam dua pemitia ingat nanti ya. Ingat dapat gaya berkusi info di berguna duduk balap ngojit radio. Bala ingan derani ya ngin salam dapat get telefon konti YFM Bidayu di nomor 0-25-04-PRI atau 0-25-05-50. Yo jasto sama-sama berhibur di dua lagu di sebungas eh. Lagu di mau ngidi aku saningan lagu di Sok Skyband, lagu Cinta di Tasik Biru.

0: nyibah jalur gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong lah.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo lah pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat.

Yonette tu mau sama-sama berhibur dua lagu desa RDM di band lagu ni John Asong Bicinta yo. Harap nang ingat ibu rami ngocit lagu ino dia. Yo kebanang boga balengan wak tadi mau gulu-gulu rilek di bori sambil-sambil ngocit radio ataupun ngocit TV. Simak ingat ninga di TV Sukan Plus ogi secara langsung upacara perasmian Sukma ya, Sukma Selangor 2026 ogi di TV adinyo saingan ninga TV Sukan Plus. Kebanyakan di area Kuching dia jaya ngumi jaya ogi hujan yo. Mungkin di tempat dengan dia ogi hujan. Jadi aku berkongsi pasal bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 9 gumi 95 on the bulan Mei 2026.

Tiba-tiba Moya pula datang nanti. Kucing setakat pukul nuam ngomi ititi eh. Bacaan IPU kawasan kucing ya. 160 juk. Kategori ido sihat, Semarahan 162. IPD Serian 162, Bintulu 155, Seri K 155, Seri Aman 150 taru. Sibu 150 ni, Muka 100 kosong taru ya. Aku ingat bacaan indeks pencemaran udara. Ogi pengurangan ya. Di tahap sederhana di Semalaju Peri-Peri bacaan indeks pencemaran udara di Miri Moi Primo ILP Miri 74 Kapit 92 Duh Limbang 50 Moi. Inotia dalam kategori sederhana. Walaupun ngumi ititia moogi hujan, pakoto masih ke dalam musim rogak ya. Masih geogi jerebu, juga to perlu jaga penyihat peronggonan to, atau perlu ndok piin bogo-bogo. Pak perlu ndok piin masak ke piin kosong bogo-bogo ya. Kurang nuak piin mo siap pakai lebih nuak piin kosong. Ingat apa nuak piin mo siap asal dapat lah ni sidoh sejak dang ni anus robino ingat nuak piin kosong ya.

Ya, terima kasih Rona Dennis demogi bersama Dr. Ngarami Tia nak selamat bertugas dan selamat ngari DJ nak semua geng-geng awal dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu, ya nak. Yo, harap nang susu ingan sihat, rami munuas. Dan ini sejak pengenai kerja ingan, ya. Ya, duduk balaingan dan nyambut untuk beranak. Anu iti, aku juga selamat untuk beranak duduk balaingan. Harap nang ingat dimurahkan rezeki. Sihat peronggonan. Aduh, ceria-ceria sejak. Yo, jahat tapi boleh lagi lagu seterusnya. Lagu The Soul Snipers. Lagu Mr. Sanuh.

program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Naini Muai Birami 2026.

Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu so Eliza Suzina lagu cabangnya Arab dengan Tribu Rami ngocit lagu ino ti. Jadi nak ya bagus lagi ni info doingan kepanang. Ogi mungkin ogi ingat tipuan pasal info itu ataupun mungkin ogi ingat dari sepuan pasal info itu. Iti pasal buah ya. Sungi ogi ingat tipuan pasal info itu ataupun mungkin ogi ingat dari sepuan pasal info itu. Iti pasal buah ya. Sungi utama di Sarawak di Pak.

di paling bugo-buaya ya, Sungai Batang Lacang. Eh, Sungai Batang Lupar. Salah, salah bahasa pula. Ya, terima kasih ni dua balik ngan demo ogi ngojit radio ngaramiti ngaramiti ingat bersama do DJ ini dan segmen ngaram pawan ya. Dua balik ngan de gitu ngan ngojit radio ngaramiti. Inoh tie aku basa info pasar sungi de paling bugok buaya di Sarawak. Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime dan mogib sama aku ngaramiti. Yo nang sama ngarom DJ dua suak geng-geng awa, yo nang salam sok semenye Selangor. Yo nang DJ request lagu Jobong. Dua lagu Sebak Sungumi yo tuju nudu suak geng-geng awa ini. Lagu Jobong memukul kemainan saningan teyo arap naingan teribu rami do terus bersama doku nog pukus mong dua turap ngarom ititia.

Agustan Mawah Agustin nang selamat ngarom DJ. Yo selamat ngarom gendudu ingan. Asal gi info ingat apa bukusi dirongan komen Facebook YFM bila yo saku sama. Saku dapat bahasa info ingan nanti yo. Ya terima kasih gendudu Rona Dennis temu gib sama doku ngarmiti. Terima kasih ya sebab mau like atau share live Facebook YFM Bidayuh. Bida Sam nang hai hai DJ. Selamat ngarom kan, selamat bida pun dingin. Harap DJ sihat-sihat selalu. Ayo syukur DJ sihat ngarom itu ya. Christina Joanna nang hai DJ, selamat bertugas, minta main lagu napa-napa diok DJ, thank you nah. Nu Azira, Azira nang selamat selamat pagi, selamat ngarom tak adin. Selamat ngarom, selamat berkonti geng-geng awal dengan peminat setia YFM Bidayuh dikenal aku nah. Yang request lagu The Song Napa-Napa Mesu Peace Band dengan Bung Pedi dan Mampa Mesu Alun Lupeng, radio tetap on ya nah.

Ya, jangan terbebas lagi tu lagu. Seterus lagu dembongi dia aku saat dengan lagu The Sok and Martin Choneng. Ruruh atingku sebab itu ngecek lagu The Sok Tony Peace Band. Lagu napa-napa atau berhibur dia. Dua lagu The Sok and Martin Choneng. Ruruh atingku.

Yana Tiatama sama-sama berhibur dua lagu pemitiak lagu di Soto ni Peace Band lagu napa-napa ya. Arab nang ingan tribu rami ngojit lagu inot ya. Jat sama bebo lagi dua lagu di nos bagi tong ngojit abar ngarom ya.

0: Jalanin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDS.

Yang lagu kajian aku lagu desa The Seal Rahayu Kurnia mau menghibur tok ngaram itu yo inang kajian aku inang arat nang ingat ribu rami ngocit lagu ino ti yo terima kasih nedu Rona Denise demo gi bersama doku ngaram itu inang selamat ngaram nog amu inang.

0: James Pengiranang, selamat ngarom DJ, yo selamat ngarom ke nudu balengan. Rauran Jason nang selamat ngarom DJ, selamat bertugas, sangon-sangon selalu yo ena. Yo selamat ngarom ke nudu ingan, arap naingan sihat green nasi cak yo. Terima kasih kena duduk hati yang pakok dia mengibib sama ada aku ngermiti sama cura nang selamat ngarom DJ aku an request lagu Bunga Andu Rami Sok Natasha Jagu, thank you enak. Rachel Amerika nang selamat ngarom, selamat berkonti, salam manis ngam mesra selalu sok siburat enak. Yo cuman dia mau pukus mong suku kodak dia mau magah ku jaya. Adi nato ya sama-sama ngocit program ngarom minggu dangdut ya de mau bangi dia ada penerbit program ya Junaila Barit ingatnya bersama do Junaila Barit dang program dangdut sama-sama to ngocit program itu
1: DJ Remix Baja.

Selamat nyarap, ngasno pada pendengar etak dalam program Dangdut Nyarap Minggu. Program ada dua buah, Abrang Ngarum Nombor 1, Pukul Simang Suku Sinarum di YFM Bidaya. Dalam program Dangdut Nyarap Minggu tak karyati, atari Rahmat ngapat naan penyanyi dangdut adik temegah so Indonesia. Penyanyi adik sungas adik Pramana tak dalam program Dangdut Nyarap Minggu tak yang nyarap mati, ane ina duo anggrek. Kedak sok single, sok duo anggrek ina ragu sirga manggosir, panggung dangdut, cikini gondang dia, ragu di dan sumo, koyang nasi padang, ngabege dinge ngaramati, aku akhirnya dia pat ragu, sok duo anggrek ngapraman sopret dalam program dangdut ngaram minggu. Nah ane dah tak teran masa, tetapi cu ngaragu ada sebenar so duo anggrek ana ina ragu adidan sirga bang gosir ngaragu adidan goyang nasi padang.

Serta pukul semangsuk pusing harum sama ngaku penerbit program DJ Lala. Dua dengan ragu sok penyanyi duo anggrek adi domisi bedah personaliti TV ngaputri anak inah ragu adi dan cikini kondang dia ngapemberi harapan palsu ngana ngatada teran masa ngatada pecuh praman ngadua dengan ragu sok penyanyi duo anggrek.

PRI-PRI Pertua, SOP Indonesia. Imeme agdok naten na single hits di ngasawa 2019, ane ina cabe-cabean ngasawa 2005, ragu. Gue mah gitu orangnya, dan disitu kadang saya merasa sedih. Kaya music ane ina dangdut elektronik, nimun ragu, om, telolet om. Nga ana duah dengan ragu ramen ada dok tebana. Beda imeme ngapa nesok ragu berta meremati ane ina. Ragu adiden, gue mah itu orangnya. Nga ragu adiden, disitu kadang saya merasa sedih. Jo ramen dalam program dangdut ngarung minggu.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap.

merimah neg 20 minit minyok rakan ngah penumpang puankah nuka driver kemainundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor ni saat microslip dapat teban pini Arab pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Ni dengan penyanyi dangdut adik megah se Indonesia dia pernah meletak dalam program dangdut hari minggu tak ngarep mati Anina Lina Gayboy. Patkatan betul I Lina Listawati. Beranak di Ciamis yang rimah adalah September 90 Mai Pro Mai. Profession Lina Gayboy indah penyanyi dangdut di Indonesia. Ngana Patrago Praman tidak pernah meletak. So Lina Lady Gayboy, wankah Lina Gayboy, anak indah ragu didan, jarang pulang, abang sayang, apanya nggak enak, nggak ragu didan, teman tapi ciuman. Jo Praman dalam program Dangdut Ngarep Minggu.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, noh ya, mau tanam soto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bermu tole mabuk bahaya. Double G YFM Billion.

program dangdut ngara minggu tayan ngara mati ana ina Gita Yobi. Gita Yobi penyanyi dangdut biasar so Bandung Indonesia ngadu beranak ngadu berperiin bulan September soa semangat perii perdi. Atau gipat ragu praman adi hari edok tebar na pada Gita Yobi ngara mati ana ina ragu adiden merindukanmu lagi kangen maunya kamu ngaragu adiden buang mantan cari yang baru. Nga anak tetap cuu ngaragu praman segita Yobi drum program dangdut ngarung minggu.

Nganak badingan keus nakidawi program dangdut ngaram minggu ta. Bila pedingnya etak minggu bau, andu ngacam risama dalam program dangdut ngaram minggu.

0: Nadim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.
3: Yonet ya, teman sama-sama berhibur duo dangdut ngarom minggu ya bersama duo DJ Lala. Yang ingin dapat ngojit program dangdut ngarom minggu, dia bilang ngarom on nuam pukul semong suku ngarom ya. Jodin dengan balik bersama duo DJ Leni dan segmen ngarom power nak pukul semong duo terap ngarom itu dia. Ya, terima kasih dulu Rico Ri yang selamat dengan DJ dan petugas dengan nanti yang harap sihat-sihat selalu ya. Aku request lagu study aman kalah masuk make kiss. Terima kasih ya. Jenny Lelo nang hello selamat ngarom DJ watching di Sabah KK ya. Salagar-salagar nang selamat dengar DJ main lagu napa-napa. Lagu pemita ingat nanti lagu napa-napa. Memokok kemainan jai saningan yo. Arab nak ingat tribu rami. Dokupan lagi nang ogi gebala ingat daruk sebuah oswara din. Sebab ngarau minggu, sebab tiap pagi masih arus sok kerja. Jadi buku beringan demit peluang ngarau miti. Mungkin masih grup berituang bisa mahdo sikit sudi ataupun baladingan di sepak bori sambil ngupi-ngupi ngojit radio, ngojit info, ngojit salam di sepala geng-geng awal ya.

Veronica Senang, selamat dengan Rom DJ, selamat berkonti Oni Abar DJ Pagu. Dan selamat ngaram yang sepera harap pagu-pagu sejak DJ dapat main lagu Jebeng Dalam Blues sebayuh ke bos ku laan ngojit radio. Thank you DJ kesayangan ku ini. DJ masa maat keroja tiap ngaram hati-hati teman kereta di Saraju ini. Biar lamat asa selamat dekemut naik tanah salib sebayuh morot kereta ini. Yo, terima kasih untuk ingat yo. Dia mau gin sebayar untuk aku. Harap nang ingat buat seluruh gengar miti.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku mini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya. Tapi aku dengar laba semua no. Sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tepotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ya lagu Natong mau lagu deso Sliders bersama do Aci do Nadia mau menghibur to ngarom onu minggu itu ya. Arat nang ingat ribu rami ngocit lagu ino tia. Ya di nake buku si lagi pasa jadwal kempen dermado ya saat tiap pagi. Tiap pagi semong nom onu bulamoi obo onu minggu. Ya lagi obo ngatur kempen dermado ya di Boulevard Shopping Mall ground floor South Atrium sepukul peri pagi no pukul 2 ngumi ya. Yang duduk paling ingat depo ya ingat depo Odi Dermado ya di Boulevard Shopping Mall ground floor South Atrium ya. Sepukul peri pagi no pukul 2 ngumi ni back doya ingat no suku biguna duduk barang ada perlu ya. Sebab dia dapat ngelamat nyawanya ada bokon. Ya, terima kasih kepada Ruth Mary Lembogi bersama aku ngaram itu yang selamat ngarom DJ dua suap pengucit setia YFM Budaya 2. Selamat ngarom minggu. Terima kasih kena duduk Landi Lambit Nenek Villa Peter Kilanang Hai DJ Selamat Ngarom. Yo selamat ngarom duduk ingan yo pada meboos ya. Raron Miknang selamat ngarom DJ ngan bala geng-geng awah PP SMBK bala peminat YFM bila selamat semua geng na. Yo ki pemanggil ngarom itu ya. Jatuh. Oh si ke itu. Halo.
1: Halo.
0: Iya selamat ngarom.
1: Selamat ngarom.
0: Mhm. Oh si ti.
1: Aku Ben Sopar.
0: Ben Sopar. Aha.
1: Yo. Aku ingin salam dok.
0: Iya iya, teruskan.
1: Salam dengan dok.
0: Iya.
1: Mhm. Ini mau salam dok DJ Jesse.
0: Iya, oke.
1: Aku yang mesti lagu.
0: Mesti lagu ni?
1: Lagu Brush Apa?
0: Oh ni dia lagu ni.
1: Brush Apa? Moriko kuku aku.
0: Brush Apa? Moriko kuku.
1: Lagu bising air.
0: Moriko kuku. Brush Apa? Moriko kuku.
1: Iya.
0: Tak sebab kali ya.
1: Iya, okay, bye.
0: Okay, bye. Terima kasih sebab telefon.

Cik Chun Fonang, selamat mengarut DJ. Yo, selamat ngaram dulu ingan. Kiong Livin Linang, selamat bertugas DJ, geng-geng awah dan peminat YFM Bidayo. Selamat ngaram minggu kat Seperak, Ina. Jadi tak bibo dua lagu demong dia aku saningan. Lagu The Soul, The Vision Ocean, lagu Rindu, Rindu Sayang.

Ya lagu Mori Kuku Puak Ku lagu The Sok Bruce Apai mau menghibur to ngara miti yo ino tia lagu pemiti ada Sok Band The Sok Kupu Opar harap na ingan teribu rami ngocit lagu ino tia sebab yo ingan poos yo aku pikir aku pa na ingan mesti senyum-senyum cak sebab mau ngocit lagu pemiti ino tia ya terima kasih S. Polly Michael yang selamat ngarom DJ ya selamat ngarom gendudu ingan during ke best nang selamat ngarom DJ bos lolo primo pagoh ya na ya harap nang oto bos ororo si cak ngarom ti doh tiap pagi mau kat suam sebab tiap pagi on minggu pagi nyas mayang ya mak komut semayang on minggu. Ini dia balingan dia about shift ngarmiti. Arab nang si Bayu ingan parik tiap mak komut barang-barang ingan yo. Dia kodak dengan telefon ingan, dia kodak dengan kusi ingan. Ataupun dia kodak dengan krepe ingan mak supiah dang lasi mija ingan yo. Teban parik. Masa ingan driving not ya bisa jarak penuh laju yang penting ingan selamat dog bori ingan sampai ingan driving sampai ingan ngocit radio yo dan pukul semong dua drop ngarang piti tiak nog pukul nuam pagi pergi lagu-lagu ya. Lagu-lagu The Mind So Otomasi YFM Bidayo. Yo jam adin sepeda 4 minit lagi dengan pukul semong 2 drop ngarom. Untuk menonton segmen ngarom pawan tak sambung lagi sepukul semong 2 drop ngarom nak pukul 9 pagi dan siaran otomasi YFM Bidayo pukul 9 pagi siaran kodak biasa dua ingan yak bersama dua jurheba di petugas dan segmen makak kerimuhan. Okey, ni jemaah terima kasih. Berapa lagi dan segmen The Bokon. Selamat ngarom dua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Abang iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aluh, aku tengah fikir dia tak kik kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat petang.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis I berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mu ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku ponu tu ya, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ha. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di inoni nang tonggon panu. Paling gak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang pun ya. Idoh, aku betul aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapot, nang do dapot. Aku bukan ni, aku ti dong, aku pernah terima, aku kristen, aku gip, pakai do keberani ni. Kamu mak, nah, tak boos lagi ya. Iti, di doli aku ni. Coti aku sinar sadiku. Idoh, nang memang mu ti mabuk. Nggak mau tua dan mukon ada aduh ini tua lagi no aduh oh, mending gaya ti asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu bahaya.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bgai. Tiap anu bkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
2: Kio gi ku noku. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami Naidimuai Birami 2026.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang nah.
0: Mage komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on teh masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang ngin untuk balik di menoda sama-sama ngibale.
0: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama atau ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Cek, mumong iba jalur gemilang di Bori ke?
2: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
1: Sinok Bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalur gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
1: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asa Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Rosli Nabilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

program Nine Muay Birami NNB 2022. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2022. Bogo aktiviti og yung bungatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2022. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut og yung penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2022 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2022.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan rentepas sama tepat anak tepat Roh Kudus. Amin. Sama kau ih di surga Kudus riado tingan nogre perintah ngan cadire penyiraat ngan dang dunia sama koda di dalam surga ngindi kau ih pengidip barak mendu ampun sarah kau ih mun kau ih ampun sarahnya adi kau ih mada kau ih obuah pesuba pak pijuo kau ih sok kerja jaat sebab ingan adik aku perintah kuasa do braga adin dog stui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau ih tungang kirin Jawa pandu bauh ngan itih. Kau imitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di kau ih. Saedang kau ih mokat nai kerja pengunai kau ih. Kau ih dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepasama kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau ih dip menu kau ih. Ma retogan kau ih. Paksaru ngopit kau ih. Nyebrekat teh kerja di kau ih nai. Da emuju jadi. Saya teban pinyonang dan pingidip kau ih. Tepasama kau mitia geda ingan nyeboton merawak madis ayo kau ih. Dua dak su kau ih ro dan penjagangan. Kaan bara pingoma madih kau ih diogi ondam kau imitia da ingan toma bara ino sigen kadi ondam seporong kona na tempa nyebrekat ke bara onak onak kau ih piju bara so sebarak masam suba batu suo suo iyo da masak dang pingidip dengan raan kau imitia doh doa itih da ngadotonak ingan Jesus Kristus Tuhan kau ih. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan tu, dua pininduk topa, ni ituong pokat dua Roh Kudus, roo dua suwa suwa tu, nogstui tuwe. Amen.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibung Asi, Pun Aga. Penyeruah chip di Bintulu kerjasama Sarawak, Korea Selatan kuka peluang latihan ke kerjaya yen bakat drum reis. Katuh takah aran balak katuh akses ke penyejawit sepa pasar. Sumbangan tunai rahmah penyibayar peguru mijah adibikait dengan 5. Taruh jutaan penerima. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, projek penyeruah chip di Bintulu yang peruah tenaga so sekar betul andu yang penyeguna satelit inah adis bungas di Ong. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, projek anak mahpeguru ke jaka tembit tipu taruh sewa yang dog netap. Projek anak dog netap dengan kerjasama syarikat so Korea Selatan adi berkait dengan 500-an jurutera drum race bersama jurutera Korea. University Teknologi Swinburne Sarawak ina kedak so university adi menegah jasamah dengan syarikat tanah yang training anak skura so program latihan industri si bayuh ngera duk tembit jadi jurutera. Ayah kedan sakati ripas kuka minggu pembiang Sarawak di kota Samarahan. Dia soana drum pengenangi Premier Kidanang Sarawak re benar pakai teknologi bau drum pitak purun pedi so kerjasama ngga University Yunan China yang nambah penyeruah beras diri sati. Ayenang teknologi adi meruk pakai tipu projek penyisuba di Kuala Baram Miri membeda pedi drum dah pedog ngetem drum tipu arong taruburan ka pedi dah perlu dok purun pari nimun gaya konvensional. Teknologi ana redok kapah ke kawasan beken di Sarawak nga bayar kawasan adiduk neten ina 4,000 hektar. Peritah Madinati aen pratin bekas aran balak yang dok katutaka yang ngejawit kawasan sepak pasar adigi bayu bian akses aran raya adikena. Ati bitunda nga rakah peritah Sarawak tembit sindek 6,000 kilometer bekas aran balak di Abang Riz. Dipitak oleh Sri Aman ke Sarike, Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas mengubah ekspedisi taruhan kosong beda opis kerja raya Sarawak dengan andu taruh ke andu pat adi ripas. Program mana ina yang tinggal aran balak adi bian potensi yang dog katutaka. Dato' Amar Douglas Kidanang katutaka aran cukup berguna yang katuh penyejawit aran raya di kawasan sepa pasar. Dua ekspedisi sebuah hati Madukano di Barrio Kablaga. Sedenana projek Jalan Nangga Maung di Pitak Reis Sarike, Madinati media so tipu adi duk netap ke jaka kemas ngaburan Mas sewa 2020 Mai. JKR dalam Facebook Kidanang takah kerja projek ana Madinati bertaruh 2.5%. Ati biket ngak okos 70.2 juta ringgit Diki aranana renyi jawit Nangga Maung ngak klinik Nangga Maung SK Nangga Ju rumah gerasi ka rumah mengiring Ulu Ju. Skop projek berkait ngak kerjaan layaran raya adi ambus simeng taruh 0.6 kilometer ka taruh buah jimatan konkrit.

Piju dingin dengan agah 5 poin taruh jutaan penerima peguru terima penyibayar sumbangan tunai rahmah STR fasa taruh tundak takah piguru mija. Opis Menteri Belanja Kidanang atik biket dengan pita belanja di poin 2 bilion ringgit dengan kiang penerima mau bertambah 100 ribuan an banding dengan 5 jutaan an dengan pun soak. Taruh poin peri jutaan an ina ngeraso rawang penyedapan nisit ke sedang-sedang kandik poin pada jutaan an inah warga emas Adi Sadi'i. Kiang STR Adi Dopruah, yang taruh fasana, yang sewa 2026 inah rebis taruh poin 6 bilion ringgit. Opis Menteri Penyihat KKM negap taruh strategi reformasi tenaga kerja penyihat RIS. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang, rakahana yang nurak susah kurang jururawat adi kritikal. Taruh strategi ana ina beketnya nambah penyeruah pitakana kapah aran kerjaya saman mansang pinambit radus ka autonomi dalam pengurusan jawatan. Ayah Kidanang so jubertaruh 1,200 mepunik perjawatan jururawat grade U5 agi 5,550 juk kekosongan di fasiliti penyihat Madinati. Ia nambah penyeruah tenaga kerja pinambit jururawat pelatih medok nambah ke taruh ribunan di sewa piguru sewa perja. Susah beranja Madinati dia tiak jadi setegar, anak Sarawak nyambung belajar ke institusi Sekura Takap Bigatung. Pimansang skim pendidikan percuma Sarawak, FTES, dengan peluang sama rata, yang pereg anak Sekura dilayak nyambung belajar ke institusi Adidok Depu Beda Pritaris. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab Kidanang, skim mana kukak peluang rebis baga, yen anak sekolah netapi mujur di Sunis Andu kakakat penyikebang reis. Ayah Kidan Sakati tipu kukak Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak 2026 di Sarike. Perintah reis nita perungun 250 juta ringgit yen mansang inisiatif ana sewaati. Nuroy Busing Adi Meting Tuan ina rakah ngasi yang ngurang kiang Busing Adi Mikapau. Ngana Opis Menteri Industri Pinguman Komoditi ke Penjikembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, mite persatuan puan ke pihak Adi Bikait bedak gerak rakahana. Rakahana sekup guna yang nurak susah Busing Adi Meting Tuan sama netu dangana dok jaga. Ayenang Limbang dapat jadi terun Adi Sebungas yang mansang program ana sebagai dok kapah ke kawasan Adi Beken. Ayah Kidan Sakati tiba bertanding Busing Antarabangsa Adi dok ngatur bedak World Cat Federation di Limbang. Setelah ana dua kes positif rabies dok ngatan di Kuching yang tipu simeng Ogos negeri andu rima Adi Ripas. Majlis Bandaraya Kuching Selatan Kidanang so dua kes ana dok ngatan tunduh simeng rima sampel dang Adi dok presa seteden tipuana. Kes Adi Sebungas berkait dengan Nik Perang Busing di Jalan Simpor Petrajaya Kuching ke kes Adi Dua berkait dengan Nik Perang Kesong. Adi berkait dengan kes Kaut Kesong di Kampung Teringgos Serabak Rotan Bau. Ngana Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wi Hong Seng bitan ngira Adi Kudip Dang berdana tu Dang Adi ngira Kudip dengan vaksin anti-rabies. Dan ratus menegah berguna tak bisindek puan ka temak dang siga ka report tedek kes dok ka udang ka pihak berkuasa. Mengaku kemas segah kuribasa pun puni. Penyeruah chip di Bintulu kerjasama Sarawak Korea Selatan kuka peluang latihan ka kerjaya yen bakat drum race. Katu takah aran balak, katu akses ke penjejawit sepah pasar. Sumbangan tunai rahmah penyibayar beguru mijah di bekait dengan 5 poin taruh jutaan an penerima. Ngana ati alagah dodog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat disesan ke Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, Cik Amiti dengan beritahu 45 minit rimpas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia, Madani. Dan semua ping-ping YFMD. Bila pun lagi kita ada berpagi di ada ping isi segmen Makan Kelimahas. Berpagi yang minggu dan uti semenem beramahi 2026. Okay, bagi berita ada kosong kucing, dia berpagi tidak pergepi minat frekuensi ni 06.6 MHz. Lagi bagi berita ada kawasan Serian, pendapat pergepi minat frekuensi ni 06.7 MHz. Ya. Lagi ada berpagi ti, kira ada babi. Tinggal-tinggal tempat bandar kucing, ada hujan, ada lambat. Anduinya dua ni. Bagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor, bikali ada teranek Serian, bikali ada teranek kawasan Bau. Ini pengharap kita sentiasa kaget di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di jalan bahas. Ya. Okay, pukul ujit timati sejaga ada minat senar buka sadung sama-sama kita keping. Ne. Terima kasih bagi bila kita ada setia bersama mengisi segmen Makan Kerimahas.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aluh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogok jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petrotik.

NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemuca koset naik demuai birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami 2026.

0: Dok ku utusok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ku utkesong, ankah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: Pukul itu berpagi. Sepengah sepumpun naga. Dengan acip de bintulu kerjasama Sarawak dengan Korea Selatan muka peluang latihan serta kerja negeraya. Pigatu taraf jalan balak, pigatu akses dengan jalan ne kawasan Utak Tarun. Sumbangan tunai rahma tegih bayar anu nyanduna dedeg 5.6 juta orang inya layak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media. Di tengah naga projek peluah chip de bintulu tinan peluah tinaga masu batuh anu tinan satelit sibungas de dunia. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang projek tiguru tunah dengan jangka siap timpuh taruh sewak. Projek tunah kerjasama dengan company masu Korea Selatan suwe terlibat 500 jurutera tempatan bersama jurutera Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak ini masuk universiti suwe kerjasama dengan company pilate pelajar de program latihan industri sibayu jaji jurutera. Nah, dapat polis aga timpu nyemut anu belia nyemut Minggu belia Sarawak de Kota Semarahan. Premier menang Sarawak irahi minan teknologi bau de sektor puruh padi kerjasama Universiti Yunan China. Tinan peluang ahi padi dengan beras de negeri. Teknologi metinan de projek pincuba Kuala Baramiri boleh puruh padi dapat dok netem timpuh taruh buran. Pedi kai usah puru bau mung cara dema. Teknologi ti ira peluas tinan de kawasan beken sebab iram puru padi de 4,000 hektar tanah. Premier Sarawak kita se masih perhati ini jaran balak ira pigatu taraf nyambung ne kawasan Utak Tarun de legi anyap jaran bahas. Perintah Sarawak ngumit alih senek 6,000 kilometer ini jaran balak di seluruh negeri. Di bahagian Seraman dengan Sarike Gapit Premier, Dato' Ama Douglas Ugambas Ngulu ekspedisi taruh penkusong pada Opis Kerja Raya Sarawak Wang Anutaru dengan 4 demerimpas. Tujuan program pirati ini jaran balak ira pigatu taraf. Tentu ama Douglas menang pigatu taraf jaran tinan peluas kemuda jaran de kawasan Utak Tarun. Dua ekspedisi sebaiti metunah de barrio dengan belaga. Projek munajaran Nangga Maung bahagian Sarike iti setaya masu jadual. Jangka siap berantaru sewa 2020 mahi. Facebook JKR Sarawak menang projek metuan tunah taruh 2.25%. Ungkos projek jaran iju peruk pen ini juta ringgit. Jaran nyambung Nangga Maung dengan klinik penyihat Nangga Maung SK Nangga Ju rumah gerasi dengan rumah mengiring Ulu Ju. Projek ti guna jaran kambuh sementara 0.6 km dengan taruh jimatan konkrit.

Okay, Michael Gaya bersama dengan Aaron DBL Project Mati Nah Cinta Sirukai. Okay, selamanya berbagi bagi bila kita ada pecindera nyiha berbagi. Tapi kali dia berbagi di ada bila kita ada ngomit peluang exercise ada kawasan perumahan bila kita. Ada lagi dia berbagi di jaga-jaga luah bibirih barang. Ini pun kekia bila kita ada jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atu selamat de jalan bahas jaga pisah jat destinasi daerah tuju kita berpagi di berpagi di berpagi di minggu ada berpagi di ada bila kita ada jaga mohon semayang berpagi cerna ada bandarai Kuching ada saja misah jaga ya pukul cuk berpagi ada dah pukul 6:30 berpagi. Kali ada bila kita ada jaga nak pasar berpagi ti. Kekia ada pimpandu bila kita ya. Okey pukul 7:30 mati sejak agak ada minat senda bau jaga sama-sama kita keping ne. Lepas kita pisulur lagi lagu-lagu penghibur kita pisi segmen Makan Krimuhas de berpagi ti semenem anu beramahi 2026.

pukul 7.30 pagi. Sebungasah demutik pun punabar, kerja Nai Chip de Bintulu, kerjasama Sarawak Korea Selatan, buka peruang latihan du kerja sen bakat tempatan. Kakak takah orang balak ngin akses dua penyambung derbis paguh dan kawasan asok onyung negeri. Sumbangan tunai rahmah pibayar metajuh obonai sumia melibat 5.0 juta penerima. Selamat pagi bersama Doku Matinanaun dan Abar Suak YFM Bedaya, Demutik Tengah Nabar. Projek Nai Chip de Bintulu pakainya peruah tenaga suak sokan beten onu sen satelit irah de sepungas dang dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan projek inuh metaja dua saka nyenang riak mid masa terus sawak dengan riak pikiran asil. Projek inuh kerjasama dua syarikat suak Korea Selatan melibat 500 orang jurutera tempatan bersama dua jurutera Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak Kedah Sen University di Suak bekerjasama dengan syarikat ini kayak pelajar ngerusuk program latihan industri ngidia berada munu dapat buah mit jagin jurutera. Ia sabut ini ti duduk pengarang abar lepas tajah minggu belia Sarawak di kota Semerahan. Dan sina pengusapa Premier Nang Sarawak ria pakai teknologi bau dan pemuruh podi ngerusuk kerjasama Universiti Yunan China. Sejak itu nganya nama pengurus podi di boras negeri. Yenang teknologi nu mau obo suba de Kuala Baram meri dua podi mau dapat bengutum dan tipuh kira taruh bulan. Nama ada podi mau idih tiak di obo puluh bau pakai gaya oma. Teknologi ini ria obo toban kang kawasan lebo ke Sarawak pakai peniat kawasan omoh semung 4,000 hektar. Berita Sarawak adin juraha prati orang-orang balak demo obo pakai, demo doi obo pakai da obo kakak takah pakainya nyambung kawasan aso onyung negeri de gidoi pemudah orang de paguh dang. Seniat ini berita Sarawak meniat sineka nom memit sinek 6,000 kilometer bekas orang balak dan seluruh negeri. Dan bagian Sri Amando Serike, Gapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugahambas, mengitua ekspedisi taruh poin kosong upis kerja raya Sarawak dan onu taruh di onu pat ropas dengan bekas orang balak de dapat obah kakak takah. Dato' Amar Douglas dan rakah itu berguna pakainya nama paguh orang penyambung di kawasan aso onyung negeri. Dia itih dua ekspedisi mau abu naik de bario dua belaga. Sementara itu projek orang nangga maung de bigian sarike adin media sentipuha dua sakanya nang rek siap dan berantaruh sewat 2020. Nunda pinorang dan Facebook CKR Sarawak projek inu adin mau taruh 2.25% siap. Projek deman beranya ajuk 2.5 juta ringgit inu rek nyambung Naga Maung dua klinik kesihatan Naga Maung SK Naga Ju rumah kerasi dua rumah mengiring Ulu Ju. Skop projek melibat kerja naik orang de semung taruh poin taruh kilometer omu dua taruh gematan somen. Ketubuk dua habar, 5.0 juta orangnya mau tajah terima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa taruh tajah sumia melibat sukat beranya ni 0.2 bilion ringgit. Upis Menteri Beranya nangnya ada terima taruh 100,000 orang banding 2.5 juta orang dan pun sawa. Taruh 0.3 juta orang ira isi rawang desa dua de sedang-sedang se pengidapa dia sementara ni 0.4 juta orang warga mas de doi nya de dua ha STR de oboh ngin sen taruh fasa dan sewa 2026 kita ke taruh 0.6 bilion ringgit. Upis Menteri Kesihatan KKM Ponu taruh strategi reformasi tenaga kerja kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang itih nganya nurak penusah kurang misi.
Itih murid nama yang bermisi ngin peruang derobis paguh dan kerja baya mitrus atau autonomi dan ngatur penjawatan. Inang sen tak juk peruk taruh 1,250 penjawatan misi grade U rimo ogi 9,557 kerja osan dan fasiliti kesihatan adin. Nganya nama yang misi pimorat sen misi pelatih mau nama kang taruh 1,000 orang dan ni sowa tajih sowa sumia. Penusah beranya mau iduh tiak dijagin penyebab onak Sarawak doi dapat nyamuk sekuraha nek takah bergantung. Pemono skim pendidikan tinggi percuma Sarawak, FTES, ngin peruang semerata nudu suak pelajar terlayak nyamuk sekurah dan institusi dekaku perintah negeri. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab nang skim ino buka rebis bagi peruang sen pelajar notu masa depan rebis pagu ruas sen suak naiduman dan pemasang negeri. Ia sebut ini titik terakhir tajah Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak 2022 di Sarike. Berita negeri nyuka 250 juta ringgit sen inisiatif ino suak iti. Proses mandul singiau irah rakah ngasi ngurang kiang singiau dedeknya kaku bituna duinuh gapit Menteri Industri Pengoman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mitiak persatuan atau pihak berkait dak ponus jaka ino. Itih nganya ngawar kiang singiau dedeknya kaku duna tap binatang ino sekawat berjaga. Inang Limbang dapat jikin topat senyak tajuh program mandul singiau berskala kecil sebayu hubah naya dan kuasa neboken. Ia sebut entiti telah bertanding singiau antarabangsa dengan tulda World Cat Federation di Limbang. Sementara itu, dua kes bau positif rabies berdapa di Kuching sentipu semung anuburan moi neg anu rimuh derapas. Dan ni pinorang Majlis Bandarai Kuching Selatan nang dua kes ino berdapat suak semung rimuh sampel binatang dobo suba dan tipu ino. Kes de semungas melibat ni perang singau de ogiknya kaku. De ogiknya kaku de doi oboh kurung de orang simpol Petrojaya Kuching. Kes kedua ni sen kosong de doiknya kaku lepas kes nyaa oboh kut de kampung Tringos Rabak Rotan Bau. Bitunak de ino Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng sebaya nyaa de agi kidip binatang dan nakit jaga duh oboh ngin vaksinasi anti rabies. Ratus boga pun apa sebaya jaman sinek atau tomak binatang dedaiknya kaku dona report case nya oboh kut nuduk pihak berkuasa. Ngan ku ngamas abar ku peribasa pun-pun kerja naik cip bintulu kerjasama Sarawak Korea Selatan buka peruang latihan duk kerja sen bakat tempatan. Kakak takah orang balak ngin akses duk penyambung derobis paguh de kawasan aso onyung negeri. Sumbangan tunai rahmah pibayar moh oboh tajuh Sumia melibat taruh poin ju taruh poin melibat rimuh poin ju jut peribasa bau sumbangan tunai rahmah pibayar motaje hoponai Sumia melibat rimuh poin taruh juta penerima. Ini tiga sejak abal, so FMD di penyusun da Rosita Ampung, dua penukar kang sinabau da George Martin Howell, so section beritahu semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, lagu bersama dengan Harley Kuyong de Martina ni dengan lagu dia berkenaan Nak Dari ya. Lagi awal ni pun kita tiba ke report Gayanu. Dia tiba kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dia anuti semena menebur mahi 2026 bagi seluruh negeri Sarawak ya. Dia bikuat kuasa bitagi pukul ijuk berpagi genuhai nas menducem. Okey, ada berapa pagi ti ribut pite dengan ujat ya jangkara berlaku de kudu tempat de Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu dengan Miri. Selagi de berapa pagi ti kerandu jerebu dengan kerandu pagu jangka berlaku de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong dengan Limak ya. De lama tenuti ribut pite dengan ujan jangkar berlaku de kudu tempat de Kuching Seraman Kapit Miri dengan Limang dengan lagi kerandu jerebu ya berlaku de Serian Semerahan Betong Sarike Sibu Mukah dengan Bintulu. Kerana mon laut Sarawak laut Belumang Pinatu na ini pen kosong na ke ini pen rimuh meter dengan angin umboi masuk barat daya kilaju na 20 na taruh peruk kilometer.

Okey, pukul mahi temati kita sama-sama keping program Aran Pimudip ya, ada masuk gereja SDA. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama berupa gitu. Baiknya bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Selamat berhibur. Anda pukul peri berupa gitu pengisi segmen Market Krimuhas.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Jemaat dan pukul mahi berpagi kita sama-sama keping program Aran Pimudip dan masuk gereja SDA.

Shalom, salam damai dengan selamat bidapun dan semua bala kita dalam genan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi WPC program Jalan Pimudip dan RTM YFM Stesen Bidaya. Dan tim positif program Emendok Sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Mengda biasa, sebayu kita tiguru program kita dan tim positif, aku ira ngabang kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

Ada buat sana nyena yo siti. Yo tanpa cuma ini buat semayang. Buat semayang ini cara tidak kita bisa nak atau bihubung dengan tanpa. Dak buku Mazmur 145 ayat semua mahi nyena yo siti. Tanpa sesek dengan setiap inya dan ngaban. Dan setiap inya dan ngaban dengan setia.